0: membantu mematikan api. Itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan. Semua bekerja satu iring, ya.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
0: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas ini berjalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat

0: Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
3: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
4: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
3: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Ya, ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
4: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
5: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
6: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
7: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
5: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
8: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
10: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin lemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
9: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
8: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
9: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
12: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
11: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
13: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
11: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sahari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
14: Pak, 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, nasional ini.
15: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
16: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
17: Iya.
16: Artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
15: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
18: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
15: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggenapkan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil masih sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: kehilangan ini menjadi alarm keras.
1: Ya baik, mendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Seperti biasa Anda bisa ikuti Halo RRI pada pukul 11, tapi karena hari ini nanti ada pelaksanaan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Inggris yang dimundurkan waktunya, yang tadinya pada pukul 9 ya waktu Indonesia Timur, nanti dijadwalkan bertanding pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik, 30 menit ke depan saya temani Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik pendengar, Halo RRI edisi hari ini, silakan untuk Anda pendengar masyarakat kota Palafakfak yang mungkin punya keluhan, jenis keluhan, laporan ataupun pertanyaan khusus untuk pelayan publik, seperti contohnya listrik PLN yang mati, kemudian tumpukan sampah, layanan pasien rumah sakit, atau hal-hal lainnya. Kemudian hal-hal yang bersifat umum seperti contohnya kehilangan kendaraan ataupun barang, ataupun Anda saat ini mungkin lagi berada di suatu tempat yang cukup ramai dan Anda terpisah dengan anak Anda, ataupun Anda mau menanyakan info, alamat ataupun lokasi, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya. Sekali lagi kami tunggu partisipasi Anda pendengar untuk masyarakat kota Palafakfak yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Anda bisa berpartisipasi di jalur telepon di 0811-495-9490.
3: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
4: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
3: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
4: Tapi sap, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ya baik, pendengar, kita masih di Halo RRI untuk siang hari ini. Dan saya juga mengajak Anda pendengar, masyarakat Fak-Fak yang saat ini monitor Pro 1 RRI Fak-Fak, Anda punya jenis keluhan, laporan ataupun pertanyaan khusus untuk pelayanan publik, seperti halnya listrik PLN, kemudian tumpukan sampah, ataupun hal-hal yang bersifat umum seperti contohnya kehilangan kendaraan ataupun barang, terpisah dengan anak, ataupun Anda ingin menanyakan info ataupun alamat atau lokasi, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Halo RRI untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Oke, sudah ada yang bergabung pagi hari ini. Saya sapa dulu, ada Bang Putra Tenga. Selamat pagi, Halo RRI.
5: Selamat pagi, Halo RRI.
4: Selamat pagi Bang Putra. Silakan, mungkin ada keluhan ataupun laporan ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan siang hari ini, Bang Putra.
5: Iya. Yang ada salah satu di mereka tadi, lampu jalan ini yang mau saya tanyakan.
4: Ya, lampu jalan. Baik, Bang Putra, silakan.
5: Sudah banyak yang biasa saya bicara tentang lampu jalan ini, sampai para pilihan juga mengangkat tentang hal lampu jalan ini.
4: Oke.
5: Nah, yang mau saya tanyakan dinas terkait tentang lampu-lampu jalan ini, coba bersuara kah supaya biar masyarakat tahu lampu jalan ini bagaimana, kapan dia bisa nyala.
4: Oke.
5: Sampai PLN juga rubah statusnya, apakah lampu jalan ini kapan bisa dinyalakan, coba disampaikan kan,
4: biar
5: masyarakat bisa tahu.
4: Oke.
5: Soalnya kalau di dalam kota itu ada juga dibantu dengan lampu-lampu warga bisa nyalakan.
4: Iya, betul.
5: Tapi yang di pinggiran-pinggiran jalan ini, pinggiran kota ini, di wilayah Jalan Kokas ini, kalau tidak dibantu dengan lampu-lampu jalan ini sangat gelap.
4: Gelap ya, baik. Betul ya, sekali.
5: Jadi ya, mungkin yang berenang tentang hal ini, lalu disampaikan coba supaya masyarakat dia tahu nanti kapan dia nyala, nanti masih apa-apa begitu akan dinyalakan. Nah, itu sudah.
4: Oke.
5: Okay. Nah, seperti itu saja, Mbak Eka.
4: Oke, okay, baik Bang Putra. Saja. Terima kasih banyak.
5: Oke, terima kasih.
4: Iya.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Halo RRI. Oke, okay, baik pendengar, itu tadi satu keluhan ya yang disampaikan oleh Bang Putra Tenga di seputaran Kota Balafak-Fak nih, yang beliau mengeluhkan tentang lampu jalan yang mungkin kalau di pinggiran-pinggiran kota ini, kalau misalnya tidak dibantukan dengan lampu-lampu dari rumah-rumah warga, ya rumah-rumah warga mungkin gelap ya. Sejauh ini memang sejauh mata memandang memang sangat gelap, dan mungkin Bang Putra berharap ada dari pihak-pihak yang punya kewenangan di bidang ini untuk lebih aware ataupun lebih diperhatikan lagi ya, solusinya seperti apa. Mereka berharap ada tindak lanjut mungkin dari dinas-dinas terkait ya, terkait untuk lampu jalan ya, lampu-lampu jalan yang mungkin ada di beberapa titik ataupun di pinggiran-pinggiran kota yang masih terlihat gelap ya, kalaupun tidak ada penerangan dari beberapa rumah-rumah warga yang ada tentunya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bang Putra ya. Untuk yang lain juga masyarakat Kota Fak-Fak yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, Anda mungkin punya jenis keluhan, laporan ataupun pertanyaan untuk khusus pelayanan publik seperti halnya listrik PLN, kemudian tumpukan sampah, atau mungkin hal-hal yang bersifat umum lainnya seperti kehilangan kendaraan ataupun barang, terpisah dengan anak mungkin di tengah keramaian, ataupun Anda ingin menanyakan info ataupun alamat ataupun lokasi ya. Oke, silakan kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, laporan ataupun pertanyaan ya, seperti yang sudah kami contohkan tadi. Dan juga tadi ada Bang Putra yang sudah bergabung pagi hari ini bersama kami di Halo RRI. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 10 ya. Jadi Anda masih punya waktu saat ini untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.
0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
6: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, kita masih di Halo RRI siang hari ini. Silakan untuk Anda yang punya keluhan, laporan ataupun pertanyaan. Tadi untuk, oh ada penelpon yang sudah bergabung, ada Bapak Tutrop ya. Buat Bapak Tutrop, oke, saya terima dulu, beliau sudah bergabung pagi hari ini. Halo RRI, selamat pagi Bapak ya.
1: Halo, selamat pagi. Halo ya. RRI.
0: Selamat pagi Bapak Tutrop, silakan.
1: Iya benar.
0: Silakan Bapak
1: Tutrop.
0: Iya Bapak
1: ya. Begini Ibu, mohon maaf ya. Kami melihat
0: ya.
1: Sementara kemarin itu awal daripada perjalanan khusus untuk rumah sakit itu awalnya bagus perjalanannya.
0: Baik, Bapak.
1: Itu kalau di rumah sakit itu penjaga pasiennya 2 orang bisa dapat makan.
0: Iya.
1: Itu dikhususkan untuk 2 orang untuk bisa dapat makan. Tetapi setelah itu pada saat setelah itu sudah menguap. Artinya sudah menghilang. 2 orang tidak dapat makan. Oh, pasien okay. Penjaga pasien cari makan sendiri di luar.
0: Yeah.
1: Nah itu artinya kalau pemerintah sudah menjalankan bahwa 2 orang dapat makan di rumah sakit penjaga pasien apa penjaga itu apa iya pasien. Nah itu tetap jalan terus. Oh ini tidak baru berjalan berapa bulan langsung stop.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2 orang tidak dapat makan, malah dari keluarga cari makan di luar.
0: Cari makan di luar, begitu.
1: Oke, okay,
0: baik.
1: Nah,
0: baik.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Saya pernah bicara juga terkait dengan kendaraan.
0: Oke.
1: Okay. Kendaraan yang ada di jalan-jalan ini, parkirnya pun tidak pernah. Ini tempat parkir. Malah parkir di tikungan.
0: Oke, baik.
1: Entah itu kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Lepas saja di tempat-tempat tikungan. Oh. Kasihan bagaimana dengan kendaraan lain ya. Pas di tikungan.
0: Ya.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk memang kepada pemerintah instansi terkait, tolong itu diperhatikan jalan-jalan karena waktu hari ini kendaraan itu lebih banyak daripada jalan yang ada di Pokpak.
0: Iya.
1: Nah itu yang tolong diperhatikan itu khusus lebih khusus itu kepada instansi yang terkait. Jangan kita hanya kejar namanya iuran atau itu tapi kita tidak melihat kepada banyaknya kendaraan yang meluap di Fokpak ini.
0: Iya, oke.
1: Okay. Jadi itu Pak, itu Ibu maaf.
0: Iya, tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa. Oke.
1: Okay. Iya, oke okay, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Tutrop.
1: Iya, sementara nanti yang saya bisa masukkan. Siap. Nanti kalau memang ada lagi, saya akan masukkan dan Ibu ini sebagai tambahan.
0: Iya Bapak.
1: Nah, kalau memang kami melihat yang masukkan seperti begini, harus kami masyarakat atau kami ini melihat bahwa oh iya betul kemarin kami masukan lewat RRI ini ada sedikit gerakan dari mungkin instansi atau mungkin ada perubahan-perubahan seperti itu. Tapi kalau tidak, berarti nanti termasuk Ibu Dorang di RRI juga kan tidak yakin seperti
0: Bapak,
1: itu Ibu.
0: Bapak,
1: bukan
0: okay.
1: Kami, tidak. Nah, begitu
0: siap,
1: Ibu.
0: Siap,
1: terima kasih Ibu.
0: Ya, terima kasih kembali Bapak Tutrop ya. Oke, yang pastinya terima kasih sekali lagi buat Bapak Tutrop yang sudah menyampaikan keluhan pagi ini. Ada 2 keluhan yang beliau sampaikan ya. Jadi nanti Halo RRI, Anda bisa ikuti setiap minggu ada 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Karena hari ini jadwal Piala Dunia dimajukan pada pukul 10, jadi otomatis untuk Halo RRI kita majukan ya pada pukul 10 ya. Jadi nanti kalau misalnya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Putra Tengah kemudian Bapak Tutrop belum dapat ininya dari dinas terkait, Anda bisa ikuti nantinya pada hari Rabu ataupun hari Jumat nantinya ya. Untuk Bapak Tutrop jangan khawatir Bapak, nanti kami akan ada informasi terkait mungkin dari dinas-dinas yang terkait tentang keluhan-keluhan yang Bapak sampaikan pagi hari ini di Halo RRI. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bapak Tutrop. Beliau tadi menyoroti keluhan tentang dua penjaga pasien yang biasanya ini suka terima makan kalau jaga pasien pada saat di rumah sakit, tapi sekarang sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, seperti apa nanti kita akan coba meminta informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tutrop. Dan kemudian ini ada soal kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang diparkir sembarangan di tikungan yang ada di daerah kota Fakfak dan sekitarnya. Padahal kalau mau dibilang Fakfak ini ya begitu sudah, kecil ya kotanya, dan volume kendaraan yang semakin meningkat. Jadi ini mungkin ada perhatian khusus dari dinas-dinas terkait untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang diparkir sembarangan di tikungan, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Oke, sekali lagi Bapak Tutrop, jangan khawatir, nanti kita akan coba gali informasi terkait dari dinas-dinas terkait ya, soal pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan oleh Bang Putra Tengga dan juga Bapak Tutrop di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan selain Bang Putra Tengga dan juga Bapak Tutrop, ini lagi ada yang sudah bergabung ya. Selamat pagi, Halo RRI, dengan Ibu Ria Diwagom. Belakangan ini beredar informasi tentang adanya bensin oplosan yang dijual. Entah ini benar atau hanya hoax, mungkin dari pihak terkait bisa menyikapi hal ini agar tidak menimbulkan keresahan. Oke, ini ada lagi satu keluhan dari Ibu Ria Diwagom. Beliau menyoroti soal informasi beredarnya adanya bensin oplosan yang dijual. Entah ini beritanya benar ataupun hoax, mungkin dari pihak terkait bisa menyikapi hal ini agar tidak menimbulkan keresahan. Selain itu ada juga ini informasi terkait rute kapal laut ya. Rute kapal laut ini setidaknya bisa layani Jayapura Fakfak rute langsung. Soalnya ribet sekali kalau pindah dan juga transit nginap di Sorong, biaya bertambah. Saran saja kalau bisa sampai di ibu kota provinsi Papua atau alias Jayapura. Jadi sekali lagi ini ada lagi yang sudah bergabung pagi hari ini terkait dengan rute kapal. Ini katanya kalau boleh setidaknya bisa layani Jayapura Fakfak rute langsung. Soalnya ribet sekali kalau pindah dan transit nginap di Sorong, biaya bertambah. Kalau boleh sampai di ibu kota provinsi Papua alias Jayapura. Nah, itu dari siapa ini yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya. Kemudian ada lagi terkait dengan adanya bensin oplosan yang dijual, apakah entah ini benar ataupun hoax. Nah, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang keluhan yang sudah disampaikan lewat pesan WA pagi hari ini. Sekali lagi kami tampung semuanya ya. Jadi nanti Anda bisa ikuti Halo RRI pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan pagi hari ini, jangan khawatir Bapak Tutrop ya, bisa diikuti pada hari Rabu. Nanti kami akan coba gali informasi terkait ke dinas-dinas ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab soal hal ini ya. Jadi mereka akan memberikan statement mereka tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi kami informasikan, jangan lewatkan, Anda bisa ikuti selanjutnya Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda bisa menyoroti keluhan, laporan ataupun pertanyaan apa saja di Halo RRI. Anda bisa ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur pesan WA ya dengan nomor yang sama. Ikuti jalannya pertandingan dengan menyerahkan mikrofon ini untuk
2: antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Meksiko yaitu hasil

0: Ya, baik, mendengar saya cukupkan Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Selanjutnya kita nantikan jalannya pertandingan Piala Dunia, laporan pandangan mata antara Meksiko versus Inggris hari ini.
1: Halo RRI, Pro1 RRI Fakfak.
2: Berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kita babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di stadion.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan, memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Pendengar, 42 menit kita berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, dan serangkaian pilihan hiburan ya di siang hari ini yang pasti yang sudah di request sudah saya coba hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bisa terhibur adanya. Ya, dan baik pendengar, ya kita masih punya tersisa 18 menit lagi ya sebelum kita berada di pukul 15. Yang mau gabung ya langsung saja di 0811-495-9490. Dan kalau belum ada yang bergabung ya langsung saja kita dengarkan yang berikut ini.

Wondering saat ini memiliki beragam medium dan modus. Modus penipuan diantaranya berkedok memenangkan hadiah, pinjaman digital ilegal, tautan berisi malware atau virus, berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs web atau aplikasi palsu, jual beli, berkedok amal, lowongan kerja palsu, arisan daring, dan lain sebagainya. Berikut ini tips agar terhindar dari penipuan daring. Yang pertama, gunakan layanan atau aplikasi untuk mengecek kepemilikan atau reputasi nomor telepon. Cek nomor

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Baik, pendengar, sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, selanjutnya kita menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan kita masuk di Lintas Fak-Fak Sore. Untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda.

Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 6 Juli 2026.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Berikut kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Baperida bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari. Diskon tiket kapal Pelni merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut kerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohmana. Berita selengkapnya, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Baperida bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari. Laporan rekan Anwar Lamohan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida mulai melaksanakan penyusunan dokumen studi hidrologi untuk pemenuhan air minum dan sumber pengeboran air tanah di Distrik Pariwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB. Sebelum pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan, Baperida bersama tim ahli telah menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Juni 2026 di kantor Distrik Pariwari. Rapat tersebut menjadi dasar pelaksanaan survei dan penentuan lokasi yang akan diteliti. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan, Kampung Tanama menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi hidrologi. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 3 titik di wilayah kampung telah dilakukan pengambilan sampel untuk uji kelayakan. Menurutnya, pengambilan sampel dilakukan guna mengetahui potensi sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi pengeboran.

0: bersama dengan Bapak Ilham yang dari distrik. Untuk sementara masih diperiksa tentang kelayakan air. Nanti menurut informasi dari pihak distrik, setelah pemeriksaan sampel nanti baru ada tim berikut lagi untuk apa dorang bawa alat untuk mengecek sumber air itu dia alurnya dari mana supaya bisa dia pasang alat untuk pengeboran.
1: Ia menyambut baik pelaksanaan studi tersebut karena dinilai sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Pemerintah kampung juga siap mendukung seluruh tahapan penelitian yang dilakukan oleh Baperida dan tim ahli ITB. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses penyusunan dokumen studi hidrologi. Melalui kajian ilmiah tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai potensi air tanah di distrik Pariwari. Hasil studi nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang lebih baik bagi masyarakat. Anwar melaporkan.
2: Panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua terus mematangkan jadwal lomba agar berlangsung lebih efektif. Laporan Anwar Lamohan.
3: Ketua Panitia Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, Wahidin Porada mengatakan seluruh perlombaan akan dilaksanakan pada sore hingga malam hari. Pengaturan jadwal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib dan tidak berakhir terlalu larut malam. Menurutnya, panitia telah menyusun jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan kenyamanan peserta maupun masyarakat yang akan menyaksikan perlombaan. Dengan demikian, seluruh agenda diharapkan dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan. Berbagai cabang lomba akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Panitia juga melakukan koordinasi dengan seluruh seksi agar setiap tahapan kegiatan berlangsung maksimal.
4: Pelaksananya tidak hanya malam hari, tapi nanti juga akan siang hari, mungkin sampai asar, selepas asar ya. Karena kalau dilaksanakan semuanya malam hari, misalnya taruhlah tampil 9 grup, ya itu orang bisa pulang jam 1, jam 2 gitu. Ya. Dan itu kan mungkin sangat melelahkan.
3: Selain mempersiapkan teknis pelaksanaan lomba, panitia terus mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan seluruh rangkaian acara. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan peringatan hari bersejarah tersebut.
4: Target yang kita mau supaya semua orang Fakfak itu bisa ikut di dalam kemeriahan ini.
3: Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada panitia. Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Secara khusus, ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nasrani yang telah memberikan dukungan, baik berupa bantuan materi maupun moral. Dukungan lintas agama tersebut dinilai mencerminkan kuatnya semangat toleransi dan persaudaraan di Kabupaten Fakfak. Panitia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus terjaga hingga puncak peringatan pada 8 Agustus 2026 mendatang. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, kerukunan, dan harmoni antar umat beragama di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
2: Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Fakfak, Clemens Adopak mengajak masyarakat, khususnya orang asli Papua OAP, untuk segera mengurus nomor induk berusaha NIB sebagai langkah memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurut Clemens, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kepemilikan NIB. Padahal dokumen tersebut menjadi syarat utama dalam menjalankan usaha secara legal, sekaligus membuka akses terhadap berbagai program dan peluang pengembangan usaha dari pemerintah. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu menganggap NIB hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki kios atau berjualan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, cakupan pemanfaatan NIB jauh lebih luas dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha.

0: yang dimiliki masyarakat.
1: Ini salah satu pemberitahuan juga kepada kita, khususnya orang asli Papua, bahwa NIB itu penting. NIB itu kalau kita tinggalkan, kita tidak mengurus NIB itu, maka banyak peluang usaha yang tertutup kemungkinan itu. Sehingga kalau untuk orang asli Papua, segeralah mengurus NIB, karena NIB itu sangat penting. Karena begini, apalagi khususnya begini, banyak pemahaman kita bahwa NIB itu hanya kita mau bikin kios, mau bikin jual-jual sayur, para-para pinang. Tetapi NIB itu sebenarnya bisa berlaku, khususnya kita orang asli Papua, khususnya orang asli Papua. Kita punya dusun pala. Kalau kita menerbitkan NIB untuk usaha pala, itu bisa berpotensi dengan sekarang kita bicara hilirisasi pala. Jadi itu sangat luar biasa hebatnya tuh. Kita bisa memanfaatkan NIB itu dalam khususnya pendapatan kita dari pala tadi itu. Seperti begitu. Jadi bagi saya, mari ajak saudara semua yang khususnya orang asli Papua, mari kita sama-sama terbitkan NIB, Bapak pakai NIB, pasti semua segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik.
0: Ia menilai pemanfaatan NIB pada sektor pala akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, Clemens mengajak seluruh orang asli Papua, khususnya masyarakat Fak-Fak, agar tidak ragu segera mengurus NIB sebagai modal penting dalam mengembangkan usaha secara legal dan berkelanjutan. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan sebanyak 500 nasabah dan 1.000 celengan sampah di tahun 2026. Laporan Januardi.
2: Saudara, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Rizvadianto mengatakan proses pengiriman sampah hasil pengolahan tidak memiliki jadwal tetap karena sangat bergantung pada volume sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Menurutnya, semakin aktif masyarakat menyetor sampah, semakin cepat pula proses pengolahan hingga pengiriman dapat dilakukan. Rizvandi menjelaskan, apabila masyarakat rutin melakukan penyetoran sampah ke Bank Sampah Fak-Fak Hijau, maka dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan, pihaknya sudah dapat mengirimkan satu kontainer sampah yang telah dipilah dan siap didistribusikan ke mitra pengolah. Namun ia mengungkapkan bahwa pengiriman sempat mengalami keterlambatan lebih dari 1 bulan akibat adanya kegiatan di Pulau Bonyong. Meski demikian, kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mengubah target operasional yang telah ditetapkan.
3: Tidak tentu ya, tergantung dari pengumpulan sampahnya, tergantung dari masyarakatnya juga. Kalau masyarakat rajin setor, ya kita untuk kelolanya juga cepat, itu biasanya 1-2 bulan sudah kirim begitu. Tapi kemarin kan karena ada kegiatan di Pulau Bonyong, jadi agak tertunda sekitar 1 bulan lebih itu waktu itu. Tapi target kita sih sebetulnya untuk pendistribusian sampah, pengelolaan sampah itu kita targetkan itu 1-2 bulan itu sudah bisa pengiriman satu kontainer. Dan untuk tahun ini kan nasabah kita sudah tercatatnya kan sudah 105 nasabah ya. Jadi target kita tahun ini tuh harus bisa di 500 nasabah target kita saat ini. Dan celengan sampah yang saat ini kita produksi sekitar 200 unit. Dan target kita tahun ini bisa menyebarkan celengan sampah ini sekitar 1.000 unit target kita tahun ini.
2: Rizvadianto mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenis memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sampah yang masih tercampur sehingga memberikan keuntungan lebih bagi nasabah bank sampah. Ia menjelaskan bahwa sampah plastik memiliki berbagai jenis sehingga tidak dapat dicampur dalam proses pengelolaan. Botol plastik harus dipisahkan dari tutup botol, sementara label kemasan termasuk kategori residu yang belum dapat dikelola oleh Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Januardi melaporkan.
4: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 15.20 menit waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Pala Fakfak yang sore hari ini sudah mulai terlihat mendung ya, dan cukup berangin ya. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap jaga kesehatan untuk warga kota Fakfak, mengingat saat ini juga Fakfak lagi kebanjiran durian, rambutan ya, langsat, buah-buahan yang pasti lagi padat dan banyak-banyaknya. Nah, untuk itu tetap jaga kesehatan, jangan mengkonsumsi terlalu berlebihan, yang mana itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Untuk itu tetap jaga kesehatan. Baik pendengar, di lanjutan lintas Fak-Fak sore ya, di sore hari ini saya masih temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Kami juga informasikan untuk Anda bahwa di pukul 17 nanti kami ajak Anda, kita ikuti UMKM Bicara di Fak-Fak sore ini dengan tema beragam menu, beragam peluang UMKM kuliner berinovasi, dengan narasumber Sri Muludiati, owner Balai Rasa Abah Nenjit. Dan seperti apa ya dialognya, yang pasti kami juga buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya-tanya langsung dengan owner dari Balai Rasa Abah Nenjit. Dan baik pendengar ya, masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di suasana sore hari ini. Yang pasti semua yang kita kerjakan di sepanjang pagi, siang hingga sore ini ya, sebentar lagi akan usai. Dan pastinya kita akan memiliki banyak waktu ya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ruang dengar Anda masih kami bagikan pilihan informasi dan juga hiburan ya untuk Anda yang ada di seputaran kota Fak-Fak dan sekitarnya. Semoga saja semua yang nantinya kami bagikan dapat memberikan informasi terbaru untuk Anda di mana saja berada. Ya, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Puji untuk beberapa daerah di Indonesia. Dan yang pasti rata-rata cuaca di berbagai daerah di Sumatera, di antaranya ada Banda Aceh, berkabut, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Bandar Lampung udaranya kabur, Palembang cerah berawan. Sementara untuk Jawa, Serang, hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin cerah berawan. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang. Makassar berawan. Kendari dan Manado berawan tebal. Palu hujan dengan intensitas ringan. Gorontalo cerah berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, dan Sorong berawan tebal. Manokwari udara kabur. Nabire berkabut. Ceuwijaya berawan. Jayapura dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Demikian pendengar perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi 6 Juli 2026. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lodeh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu kluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

0: Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, sudah pukul 15.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, pastikan Anda terus station di Pro 1 Fak-Fak melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Kembali pendengar, informasi kali ini datang dari dunia olahraga, yang mana timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Solot pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Dan Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah penggantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, hasil Piala Dunia 2026, bungkam Brasil, sang monster Haaland bawa Norwegia 8 besar. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: habis apa?
1: Paje, coba kau lihat harga kebutuhan makin naik terus kak. Bagaimana depo cara biar katong tara cuma mengandalkan gaji bulanan?
2: Makanya, mulai belajar investasi dari sekarang. Semua orang tuh pasti bisa, asal tahu depo cara.
1: Iyo kak Pace, memang saya ada dengar bahwa investasi adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan, baik untuk keluarga, pendidikan anak, atau bahkan dana pensiun. Jangan takut untuk mulai karena investasi kini bisa dilakukan dengan modal kecil.
2: Itu sudah macet.
1: Tapi katanya investasi itu susah dan berisiko.
2: Ada juga Mo. Nah, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang penting hindari investasi bodong dan pelajari dulu sebelum mulai. Ingat, investasi itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi untuk jaminan masa depan.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai investasi demi masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan terjamin.

0: edisi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih. Dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Kau masak apa kah?
1: Saya masak mie instan ini. Kau mau?
0: Ya mau lah.
1: Kau saja. Kalau begitu paling cepat .
2: Tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan . Kau tahu kah Trada?
3: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama Chicken Ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

Pukul 16 lebih 8 menit, kita masih di Lintas Fak-Fak Sore. Pendengar di mana saja berada, informasi masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Dan sebelumnya saya juga informasikan untuk Anda, di pukul 17 lebih 5 menit nanti kami ajak Anda kita ikuti UMKM Bicara di Fak-Fak Sore ini, menghadirkan narasumber Sri Muludiyati, owner Balai Rasa Abah Nerjit, dengan tema beragam menu, beragam peluang UMKM kuliner berinovasi. Dan kami juga ajak Anda yang nantinya ingin berpartisipasi bisa bergabung langsung bersama kami, tanya-tanya langsung pada narasumber kita yang akan hadir di jam 5 nanti. Dan baik pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: pusing.
1: Sama.
2: Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: ternyata ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.
2: Baik, pendengar, kembali masih kami sampaikan beberapa informasi lagi untuk Anda. Kali ini informasi masih datang dari dunia olahraga. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke perempat final Wimbledon untuk pertama kalinya dalam karir setelah menyingkirkan petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka dengan skor 6-2, 7-6 pada babak keempat di All England Club London Senin dini hari tadi. Dan kemenangan diraih dalam waktu 1 jam 28 menit mengakhiri rentetan 3 kekalahan Osaka dari Sabalenka sepanjang musim 2026 sekaligus menjadi kemenangan pertamanya atas petenis Belarusia tersebut sejak US Open 2018. Dan pendengar, hasil tersebut juga mengakhiri catatan 14 penampilan beruntun Sabalenka di perempat final turnamen Grand Slam yang dimulai sejak US Open 2022 lalu. Osaka tampil dominan setelah kehilangan game pembuka. Mantan petenis nomor 1 dunia itu kemudian merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Sabalenka meningkatkan performa pada set kedua dan mampu memaksa pertandingan berlanjut ke tie break setelah keduanya sama-sama mempertahankan servis hingga skor 6-6. Namun Osaka tampil lebih tenang pada tie break 8 ace yang ia bukukan sepanjang pertandingan menjadi salah satu faktor penting sebelum ia memastikan kemenangan melalui match point kedua. Dan baik pendengar, informasi untuk Anda, Osaka singkirkan Sabalenka melaju ke perempat final Wimbledon perdana. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Harun tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Harun menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Harun memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: Lantas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama ketong taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera tuh, selera ketong punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Di Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil, apa mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukus ini, kita kukus pakai suami, apa ini, dulu belum ada dandang segala macam. Itu anyam pakai daun kelapa, di kukusan, terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidak tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Baik, pendengar, pukul 16.44 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami ingatkan di pukul 17 kita ikuti UMKM Bicara di Fak-Fak sore ini dengan tema beragam menu, beragam peluang UMKM kuliner berinovasi. Dan pastinya pendengar, kami juga akan ajak Anda, kami buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada narasumber yang akan hadir di sore ini. Jangan kemana-mana, kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

sepak bola terdapat dua buah kartu sakti yang dimiliki oleh seorang wasit. Dua buah kartu sakti itu adalah kartu kuning dan kartu merah. Wasit bisa mengeluarkan kartu tersebut sebagai peringatan untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan, wasit bisa mengeluarkan kartu kuning. Jika pelanggarannya berat dan fatal, wasit bisa mengganjar pemain dengan kartu merah. Kalau seorang pemain mendapat dua kartu kuning dalam sebuah pertandingan, maka dirinya otomatis mendapat kartu merah. Saat mendapat kartu merah, seorang pemain harus berhenti bermain dan segera meninggalkan lapangan. Dilansir dari situs resmi FIFA, asal mula kartu kuning dan merah berasal dari ide seorang wasit Inggris bernama Ken Huston. Pada Piala Dunia 1962, terjadi keributan besar pada laga antara Chili versus Italia. Nah, wasit yang bertugas saat itu adalah Ken Huston. Ken Huston ingin mengeluarkan pemain dari Italia yang melakukan pelanggaran, yakni Giorgino Ferini sebagai bentuk hukuman. Namun sayangnya pemain tersebut tidak memahami perintah wasit karena disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga dia tetap berada di lapangan dan bermain dengan lebih arogan. Hingga akhirnya seorang polisi dilibatkan untuk mengeluarkan Ferini dari lapangan hijau. Peristiwa ini pun kemudian mengilhami Ken Huston ketika sedang berhenti di suatu perempatan jalan. Ia melihat lampu lalu lintas dan ide agar wasit dibekali dengan kartu merah dan kartu kuning terlintas. Ide tersebut kemudian diterima oleh induk organisasi sepak bola dunia, yakni FIFA. Kartu merah dan kartu kuning kemudian digunakan untuk kali pertama pada gelaran Piala Dunia 1970. Namun saat itu kartu yang sempat dikeluarkan wasit hanya kartu kuning saja. Nah, meski sudah mulai digunakan di Piala Dunia, di Inggris sendiri, yakni negara wasit Ken Huston berasal, kartu sakti tersebut belum diterapkan dalam kompetisi. Kartu merah dan kartu kuning baru digunakan dalam kompetisi sepak bola Inggris pada tahun 1976. Pada perjalanannya, penggunaan kartu merah dan kartu kuning sempat dihentikan, yakni pada tahun 1981 dan 1987. Sebab pada masa itu wasit cenderung terlalu mudah mengeluarkan kartu ketika memimpin pertandingan. Akibatnya banyak pemain sepak bola yang melakukan protes. Namun begitu, akhirnya kartu merah dan kartu kuning kembali digunakan dalam sepak bola bahkan sampai sekarang.

Baik, pendengar, pukul 16.55 menit, selanjutnya kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan baik, pendengar ya, jangan pindah dari ruang dengar Anda. Stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masuk, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

1.

0: Pacific yang menggema usai Norwegia tekuk Brasil.
1: Saatnya cek fakta.
2: Selamat sore saudara. Selamat sore saudara pendengar, Anda ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau aplikasi store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Demikian cek fakta.

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi, hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan

Baik pendengar, kita ada di pukul 17 lebih 10 menit dan kita masih menunggu ya narasumber kita yang akan hadir di sore hari ini di UMKM Bicara. Ibu Sri Muludiati selaku owner Balai Rasa Abah Nejit, beragam dengan tema beragam menu beragam peluang UMKM kuliner berinovasi ya. Dan seperti apa ya dari judul ya, pastinya seru nih ya, kita bisa bertanya-tanya karena sekarang ini UMKM itu sudah menjadi salah satu apa ya tren ya untuk kalangan masyarakat saat ini dengan berbagai macam usaha yang ada ya. Semoga saja dengan hadirnya UMKM ini juga pastinya bisa membantu perekonomian keluarga dan juga ini menjadi income bagi pemasukan dari setiap masyarakat yang melakukan aksi ataupun penjualan. Nah, ini juga punya dampak positif bagi setiap warga. Yang pasti semua berawal dari mimpi ya. Tapi kalau mimpi itu tidak diwujudkan ya pastinya sia-sia. Dan untuk itu mari wujudkan itu dengan fokus pada tujuan ya, apa yang ingin kita capai, dan jangan pernah berpikir untuk memikirkan apa kata orang. Yang pasti fokus pada tujuan kita. So, kita masih menanti narasumber kita yang akan hadir di sore ini.

Post-holiday blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post-holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post-holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik, selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda, kita ada di dialog UMKM Bicara.

0: Baik, selamat sore pendengar. Kita jumpa lagi di UMKM Bicara di Fak-Fak sore ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di UMKM Bicara sore hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir ya narasumber kita. Ini saya panggil ibu, kakak saja ya. Oke, ada Kakak Sri Muludiati ya.
1: Iya.
0: Owner Balai Rasa Abah
1: Nejit.
0: Iya, dengan topik beragam menu, beragam peluang UMKM kuliner berinovasi. Dan baik, sore hari ini kita live melalui kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan untuk yang ada di wilayah kota Fak-Fak, Anda dapat dengarkan siaran kami di frekuensi kami 94,9 MHz. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oke, Kakak Sri, boleh tahu nih, mungkin kita tanya-tanya dulu nih, kalau Kakak Sri sendiri sudah lama tinggal di Fak-Fak atau lahir besar di sini?
1: Tidak, saya lahir di Jawa.
0: Lahir
1: saya
0: di
1: orang
0: Jawa.
1: Sunda, pindah ke sini kurang lebih 1 bulan.
0: Oh, baru sebulan, iya. Luar biasa ini. Oke, nah ini bagaimana perasaannya tentang Fak-Fak setelah datang, lihat, bagaimana nih perasaannya?
1: Bagus, terutama kayak pantainya juga bagus, ramai ya? Orang-orangnya ramah.
0: Oke, baik. Nah ini kalau apa namanya, domisili baru datang ke Fak-Fak ini, apakah ada pekerjaan atau mungkin sudah berkeluarga atau seperti apa?
1: Kebetulan saya pindah ke sini tidak ada pekerjaan, saya ikut suami.
0: Oh, ikut suami. Yeah. Oke. Tapi kan sekarang punya pekerjaan. Yeah. Oke. Nah ini Kakak Sri, saya nih kemarin kan kalau kita lihat banyak nih di Facebook ya, berseliweran terkait dengan apa namanya menu-menu makanan Japanese ya, Jepang ya. Ada sushi, pokoknya ada macam-macam lah makanan. Dan kalau kita lihat dari review-review orang yang beli, itu kayaknya bukan kayaknya, emang enak gitu. Nah ini yang saya mau tahu, mau tanya dulu nih, bagaimana apa namanya Kakak Sri ini awal mula berdirinya Balai Rasa Abah Njit nih. Dan apa yang menjadi inspirasi? Karena kan biasanya kita itu membuat satu usaha itu karena kita suka, sehingga itu yang memacu kita untuk saya pasti bisa begitu. Nah, ini seperti apa nih, Mbak?
1: Jadi pertamanya itu karena saya suka masak.
0: Oke.
1: Jadi saya coba bikin, lalu kasih saudara suruh cicipi dulu ya. Terus katanya lebih enak, gimana kalau jualan? Nah, ada ide-ide muncul dari semua keluarga. Okay. Oh, boleh. Kita coba dari hal kecil dulu sampai alhamdulillah sekarang tambah lagi ada UMKM makin melesat.
0: Iya, baik. Ini kan kalau kita bicara apa namanya UMKM khusus yang kuliner itu biasanya orang ownernya itu rata-rata suka dengan makanan yang dibuat. Apakah itu benar?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Nah, ini selain sushi apa lagi nih? Apa namanya? Selain sushi mungkin ada menu-menu lain lagi yang di apa tawarkan begitu?
1: Kami baru mencoba membuat onigiri.
0: Onigiri.
1: Itu juga kan Japanese. Nah, kalau Indonesianya kita bikin cilok dan batagor.
0: Oke, jadi balance gitu ya. Jangan sampai melupakan jati diri. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau dari Japanese, kita kembali langsung kayak banting setir begitu, tiba-tiba ke cilok. Batagor ya, itu rata-rata ya itu sudah menjadi andalan begitu ya, apalagi untuk anak-anak. Nah ini kan kalau kita bicara sushi kan kita lihat dari nilai jualnya. Nah kalau bicara nilai jual kan pasti berbeda dengan jualan cilok kan. Nah ini apa namanya, sejauh sejauh yang Kakak Sri lakukan beberapa waktu terakhir yang saya lihat, saya juga ikuti, bahwa ternyata ini bukan hanya disukai oleh anak-anak saja, tapi orang dewasa ya, semuanya suka dengan sushi buatannya Kak Sri ini. Nah, mengapa memilih bidang usaha kuliner dibandingkan jenis usaha lain? Tadi kan sudah dibilang suka masak. Nah, selain itu apa lagi?
1: Kalau ini kayaknya tidak ada. Saya lebih suka di dapur sih. Jadi lebih banyak waktu di dapur, lebih baik masak
0: gitu. Oke, baik. Jadi inspirasinya dari dapur saja begitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara konsep, kan setiap usaha itu kan pasti sudah dirancang rencananya mau seperti apa. Nah, ini konsep yang Kak Sri buat ini seperti apa konsepnya?
1: Jadi konsepnya itu macam rasa rumahan.
0: Iya.
1: Jadi tidak bisa apa ya? Lebih kualitas enak gitu dengan rasa rumahan. Orang kan biasa suka jajan di luar tapi tidak rasa kurang karena bukan orang rumahan begitu.
0: Jadi intinya bahwa mau sushi bentukannya sushi tapi rasanya tetap rasa rumahan begitu ya, atau seperti apa? Karena kan ada orang yang suka dengan sushi, ada yang tidak sama sekali, kan? Ada yang tidak ingin mencoba karena di pikiran mereka sushi ini kan pasti, waduh, ikan mentah, ada apa segala macam. Nah, ini yang membuat sampai orang tertarik ini apa? Saya ini masih penasaran dengan isi sushi sendiri.
1: Sebenarnya isi susinya ini sederhana saja, cuman timun, telur dadar, sama crab stick.
0: Nah,
1: baru di toppingnya itu kami kasih tuna mayo atau mentai begitu. Tergantung selera. Kami biasa tanya dulu orang suka mau ambil apa, baru kita buat.
0: Oke, jadi ada beberapa topping yang disiapkan gitu ya. Oke, nah ini Kakak Sri kalau dilihat ya, kalau bicara Kakak Sri baru sebulan tiba-tiba datang terus alhamdulillahnya ada konten kreator kita nih di Fak-Fak yang cukup terkenal gitu ya. Beliau juga pastinya punya andil nih kalau menurut saya ya. Nah, ini beliau punya media sosial ini kan cukup dikenal ya, yang pada akhirnya membuat sushi dari Kakak Sri ini sendiri cukup untuk akhir-akhir ini kayak viral gitu ya. Nah, ini mungkin yang mau saya tanyakan lagi, menu apa yang paling diminati pelanggan saat ini?
1: Sekarang pelanggan lebih ke kripsi sushi.
0: Oke. Baik, nah ini kalau kita bicara crispy sushi kan tetap masih dengan sushi tadi, cuman kan toppingnya itu saja yang membedakan atau seperti apa?
1: Toppingnya kalau yang crispy itu memang tuna mayo saja.
0: Tuna mayo saja ya.
1: Okay. Karena orang lebih suka crispy karena makan selagi panas.
0: Oke. Nah, ini Kakak Sri, saya mau tanya, kan kalau kita buat sushi itu kan pasti untuk menjaga kualitas ya, tadi seperti Kakak Sri bilang bukan cuman kualitas bahan yang kita dapat, tapi masalah rasa, karena kan beda ya, kita orang Papua kalau pergi ke Jawa, mungkin bagi orang Jawa, orang luar, bahwa makanan menu yang disajikan itu enak menurut mereka, tapi belum tentu sama kita, kan begitu toh. Jadi untuk menjaga kualitas rasa dan pelayanan agar pelanggan terus kembali itu bagaimana gitu?
1: Kualitasnya tetap sama, jangan ada yang dikurangin atau ditambahin.
0: Oke, nah ini sejauh ini Kak Astri, kalau bicara pesanan ini kan, saya pikir untuk membuatnya itu kan kadang orang lihat itu hasil, tapi prosesnya orang kan tidak tahu. Betul. Orang cuma tahu bisa menikmati, datang beli langsung makan habis kan, tapi Kakak Sri pasti merasakan, kan kita lihat sushi itu apa sih, paling cuman kecil cuil itu di apa namanya digulung-gulung selesai, ya, padahal mereka prosesnya tidak tahu ya, itu kan ya, sulit. Mungkin bagi kita yang baru itu sulit begitu ya. Tapi saya pikir Kakak Sri pasti sudah punya pengalaman-pengalaman, kita ya, juga pasti belajar kan tentang, apalagi kita mau bangun satu usaha, kita harus apa kira-kira tingkat kesulitannya di mana ya, seperti ya, itu. Nah, ini Kakak Sri sendiri untuk apa namanya mendapatkan sushi yang apa namanya dengan cita rasanya sendiri. Nah, ini apakah ada pelatihan khusus atau kursus-kursus tersendiri sehingga Kakak Sri itu bisa, saya boleh boleh bilang beberapa waktu kemarin itu kok pesanannya cukup banyak begitu. Nah, ini untuk apa namanya membuat ini kan pasti membutuhkan tenaga yang lain begitu. Apakah ini Kakak Sri sendiri yang melakukan kah atau dibantu?
1: Syukurnya punya suami yang membantu, punya keluarga yang membantu. Jadi semua mensupport. Terus kebetulan kalau membuat susinya sendiri itu saya yang buat.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Jadi apa namanya bukan hanya mencintai apa namanya dapur, tapi mencintai juga sekelilingnya begitu. Yeah. Jadi kita terinspirasi. Oke, ini luar biasa nih Kakak Sri. Nah, ini kalau tadi kan yang best seller sudah dibilang nih. Yeah. Nah, Kakak Sri awal mulanya dibuat itu sudah berapa lama? Baru beberapa waktu terakhir ini kah yang membuat apa sushi ini, atau sudah, kan tadi sudah bilang nih, yeah, buat dulu untuk keluarga. Yeah. Tapi belum memberanikan diri untuk menjual keluar.
1: Yeah.
0: Tunggu dukungan dulu nih, yeah, baru berani gitu ya. Yeah. Nah, ini sudah sampai sekarang ini sudah berapa lama?
1: Kurang lebih 3 minggu.
0: 3 minggu, iya, dari datang sampai ke sini. Iya. 3 minggu. Berarti datang di Fafak cuma seminggu doang nih istirahatnya.
1: Iya, istirahat cuma seminggu.
0: Oke. Nah, ini apa, kalau kita bicara usaha ini kan pasti ada tantangan begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini tantangannya apa saja nih Kak Sri?
1: Kalau menurut saya tantangannya ini rumput lautnya, norinya.
0: Nori, oke.
1: Karena di Fafak kan kadang susah nunggu kapal atau pengiriman lama gitu. Jadi kami harus benar-benar stok barang.
0: Oke. Ini sekarang berarti sudah berani untuk stok barang gitu, karena yeah, permintaan semakin banyak. Nah, ini kalau untuk kualitas, kalau kita bicara sushi kan yang ingin saya tanyakan itu berasnya apakah pakai beras lokal, beras biasa, atau memang ada beras khusus untuk sushi?
1: Sebenarnya kalau beras ini ada yang khusus untuk sushi, ada yang lokal. Kebetulan saya pakai lokal.
0: Oke, tapi rasanya sama begitu?
1: Sama
0: ya, yeah. Saya pikir apa namanya sushi itu memang ada beras khusus, yeah, begitu. Memang harus pakai ada beras khususnya,
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Oke, baik. Nah, ini sejauh yang Kak Sri tekuni untuk beberapa 3 minggu terakhir ini, pastinya kan apa ya, dukungan keluarga itu sangat luar biasa. Kalau menurut Kak Sri bagaimana nih? Khusus suami nih, ini dukungannya seperti apa?
1: Dukungannya sudah tidak bisa diukur itu. Suami, keluarga sudah tidak bisa dihitung dengan ini. Karena memang luar biasa sekali
0: bentuk dukungannya,
1: iya,
0: itu. Oke, baik. Ini buat pendengar, kami ajak pendengar untuk bergabung. Yang mau tanya-tanya, kalau biasa lihat di media sosial yang lagi seliuran di Facebook ya, tentang apa namanya sushi yang ada di Kabupaten, yeah, Fakfak yang akhir-akhir ini viral begitu ya. Nah, ini yang penasaran, sore hari ini kita sudah ada ownernya. Yang mau tanya-tanya langsung boleh di 0811 495 9490. Oke, Kak Sri, sebelum kita lanjut, kita break dulu, okay, ya. Kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Kehidupan seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, kembali pendengar masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, masih bareng Yuli di sini dan juga Kak Kastri. Nah, Kak Kastri, kalau kita bicara ini kan Kak Kastri baru sebulan tapi sudah berani ya, untuk bukan hanya promosi tapi sekarang sudah terjun langsung untuk berjualan sushi. Ternyata di balik sushi itu ada onigiri juga, ada cilok ya, yang boleh dibilang Indonesia, Japanese, yang pastinya ini sudah menjadi makanan yang terkenal gitu ya di mulut masyarakat. Nah, kalau sushi sendiri, kalau saya mau tanya dulu nih, kalau untuk sushi itu untuk pembuatan, untuk satu buah sushi saja itu prosesnya berapa lama nih, Kak Sri?
3: Kurang lebih 20 menit.
2: 20 menit. Iya. Berarti kalau dipesan langsung dibuat begitu ya. Iya. Jadi dia tidak dibuat terus lalu dipajang aja, tidak ya?
3: Tidak. Okay. Kita buat fresh.
2: Buat fresh.
3: Orang pesan baru kita buat.
2: Okay, baik. Nah, itu jadi karena begini, Kakak Sri, ada yang bilang kata Kitong ini mau makan barang itu tapi ada ikan mantal lah, beginilah begitu. Tapi ini yang harus dipatahkan bahwa tidak semua sushi itu ada daging mentahnya, gitu kan. Kalaupun ada ikan, itu juga biasa kita bisa request. Mau di sedikit matangkan juga boleh, iya kan? Yeah. Oke. Okay. Nah, ini Kak Sri, saya mau tanya untuk budget, untuk bukan budget sih, harga. Harga dari sushi sendiri itu berapa untuk satu mika?
3: Kalau sushi satu dari kami jual Rp35.000.
2: Oke, Rp35.000.
3: Itu belum termasuk ongkir.
2: Oh, belum termasuk ongkir. Nah, kalau boleh tahu juga nih, isian dari sushi itu apa-apa saja?
3: Nah, kalau isian sushi itu tergantung dari request kami, menyediakan dalamnya itu ada telur, timun, sama crab stick.
2: Crab stick
3: itu yang buat tuna mayo.
2: Oke.
3: Okay. Kalau yang double mayo itu sama crab stick, timun, ikan.
2: Oke. Okay.
3: Ikan tuna.
2: Tapi harganya sama?
3: Semua sama.
2: Semua sama.
3: Per mika sama, Rp35.000, terkecuali yang paket ulang tahun.
2: Oh, ada paket ulang tahun lagi. Luar biasa. Nah, itu tadi sushi. Sementara kalau onigiri, isiannya apa onigiri?
3: Isiannya sama saja, ada tuna mayo, ada yang tuna pedas.
2: Oke, okay, baik.
3: Betul.
2: Nah, ini yang paling laris ini apa?
3: Sushi kripsi.
2: Sushi kripsi. Yeah. Oke, okay, saya penasaran nih. Oke. Okay. Nah, ini Kak Sri, kalau untuk pembuatan kan tadi dibutuhkan 20 menit.
3: Betul.
2: Ya, untuk satu buah sushi ya, satu buah sushi. Nah, ini Kak Sri sendiri selama membuat apa namanya beberapa bulan beberapa minggu terakhir ini dalam penjualan, apakah kewalahan untuk menerima pesanan? Karena saya cukup melihat bahwa banyak sekali pesanan. Nah ini bagaimana nih untuk, karena kan membuat itu penuh ketelitian.
3: Betul.
2: Ya, kita tidak bisa sembarang karena Betul. Ini kan makanan yang langsung kita sentuh dengan tangan ya.
3: Betul.
2: Nah, ini apakah pembuatannya ini bisa dijamin apa namanya kehigienisannya ya, atau seperti apa? Silakan Kak Sri.
3: Ya, kami lebih bicara dengan konsumen sabar begitu. Mm-hmm. Maksudnya kita buat kan harus pelan-pelan biar kualitas tetap oke. Mm-hmm. Begitu. Mm-hmm. Cuman syukurnya semua pelanggan ya semua sabar.
2: Mengerti ya?
3: Iya, mengerti. Mm-hmm. Karena kita buat baru jadi mereka mengerti.
2: Oke, itu kalau untuk sushi. Kalau onigiri sendiri juga dibuat pada saat dipesan.
3: Iya.
2: Oke.
3: Semua fresh.
2: Semua fresh ya. Oke, okay, nah ini Kak Sri, kalau kita bicara hari-hari ini kan kita tahu bahwa ekonomi di Indonesia ini kan lagi tidak baik-baik saja begitu ya, penuh dengan efisiensi dan lain sebagainya. Kayak uang itu datang cepat tapi perginya juga cepat.
3: Betul.
2: Nah ini apa namanya yang Kak Sri rasakan ketika terjun langsung ya setelah berjualan, bedanya dan rasanya itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit mungkin sama kita?
3: Kebetulan karena saya baru pindah ke sini masih kaget dengan harga. Betul. Harga beli bahan-bahan
2: ya. Oke, okay. Kagetnya kenapa nih Kak Sri?
3: Karena di Fafak ini mungkin karena semua dikirim dari jauh,
2: dari luar
3: ya.
2: Mm-hmm.
3: Dari luar makanya lebih
2: mahal,
3: tinggi sedikit.
2: Mm-hmm.
3: Jadi itu sih masih kaget
2: ya. Oke, okay. Nah ini apa namanya Kak Sri, seberapa kalau menurut Kak Sri nih seberapa besar peran media sosial dalam mempromosikan Balai Rasa Abah Nenjit?
3: Sangat luar biasa, maksud sangat besar.
2: Mm-hmm.
3: Karena kalau tanpa media sosial,
2: okay,
3: kita susah.
2: Oke. Okay. Nah ini yang saya mau tanya lagi nih, Kak Sri, apakah layanan pesan antar atau platform digital turut membantu meningkatkan penjualan?
3: Iya. Yeah.
2: Uh-huh. Seperti apa tuh?
3: Sangat. Mm-hmm. Yang biasanya sehari cuma berapa orderan dari okay. pertama sampai pas melalui Facebook, mm-hmm. sosial media itu semakin meningkat.
2: Meningkat.
3: Iya.
2: Oke, okay, baik. Nah, ini kalau kita bicara apa namanya pelayanan. Nah, ini kalau untuk ongkir sendiri ya, kalau yang pesan dari luar. Oke, okay, nah ini cara membangun loyalitas nih kepada pelanggan. Tadi kan Kak Sri sudah bilang nih, pasti diminta untuk bersabar. Kan kadangkala orang pikirnya saya sudah pesan dari tadi nih, tiba-tiba saya datang barang belum jadi. Nah ini seperti apa nih kalau menghadapi orang seperti ini?
3: Tapi sampai sekarang belum pernah.
2: Alhamdulillah berarti ya. Oke. Oke, okay, nah ini Kak Sri, bagaimana manfaat potensi bahan pangan? Tadi kan Kak Sri sudah sampaikan sedikit ya, kayak onigiri, kayak rumput sushi, rumput lautnya kan harus dipesan dari luar nih. Nah ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah untuk apa namanya menjaga supaya tidak sampai stoknya habis ini seperti apa nih? Apakah ada pesanan yang lebih banyak lagi kah untuk stok atau seperti apa?
3: Ya tentunya lebih banyak stok.
2: Uh-huh.
3: Ya, jangan sampai mengecewakan pelanggan.
2: Oke. Okay. Nah ini kalau menurut Kak Sri, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pelaku UMKM kuliner bagi pemula?
3: Kurang. Sepertinya kayak kurang ramah dengan pelanggan.
2: Uh-huh.
3: Terus kedua kurang apa namanya? Orang berpikir orang suka jajanan apa yang ibaratnya yang murah tapi enak.
2: Enak, oke, baik. Nah tadi kan kita sudah bicara terkait dengan platform digital ya, sosial media dan lain sebagainya. Nah ini untuk Kak Sri sendiri nih, mungkin mau mempromosikan Balai Rasa sendiri nih, Abah Nenjit ya. Ini bacanya Nenjit atau
3: Nenjit
2: ya. Nah ini ada platform media sosial yang bisa langsung kita kontak kah, atau masih lewat kontak person?
3: Masih kontak person.
2: Oke, baik. Nah, ini kontak person saya sudah sebanyak itu, apalagi kalau kita bangun di media lewat platform gitu ya. Oke, baik. Nah, ini Kak Sri, apa target dan rencana pengembangan Balai Rasa Abah Najib dalam beberapa tahun ke depan?
3: Tentunya kita punya keinginan membuka tempat sendiri.
2: Oke.
3: Lebih banyak varian lagi. Dengan cita rasa yang lebih mantap.
2: Mantap. Oke. Nah, ini untuk beberapa saat ini bukannya di rumah saja atau ada tempat untuk usahanya?
3: Sekarang masih di rumah.
2: Oh, masih di rumah.
3: Jual online.
2: Oh, masih online. Oke, baik. Tapi online lancar kan?
3: Iya.
2: Alhamdulillah. Oke, nah ini Kak Sri, apa pesan dan juga motivasi nih bagi generasi muda yang ingin memulai usaha kuliner dari skala yang kecil? Karena kan kita tahu bahwa untuk usaha itu kan pasti membutuhkan biaya.
3: Betul.
2: Ya, modal.
3: Betul.
2: Gitu ya. Modal ini bukan hanya untuk mau beli bahan-bahan masakannya, tetapi ada bahan-bahan pendukung lain ya, yeah, yang harus kita gunakan. Nah, ini apa yang pesan yang ingin Kakak Sri sampaikan untuk anak-anak muda nih yang mungkin mau memulai usaha seperti yang Kakak Sri lakukan nih?
3: Kalau menurut saya, kalau ingin membuka usaha itu jangan pikir modal.
2: Oke. Okay.
3: Kan kebanyakan orang berpikir, aduh belum ada modal.
2: Mm-hmm, betul.
3: Tapi kita pergunakan uang yang ada.
2: Oke. Okay.
3: Kita ada uang berapa, kita jadikan modal.
2: Mm-hmm.
3: Dari sedikit, mm-hmm, akhirnya insya Allah jadi besar.
2: Iya, baik.
3: Begitu.
2: Jadi kalau, ya betul ya, kadangkala iya, orang mau usaha itu memikirkan modal. Jadi akhirnya bikin pinjaman lah. Terus nyatanya
3: malah bikin daun sendiri.
2: Iya, betul. Apalagi kak, ya namanya usaha kan pasti ada pasang surut,
3: iya,
2: ya, ada turun naiknya begitu. Apalagi di awal-awal kita usaha itu kayak, aduh hari ini saya jualan kayak begini, baru tidak ada yang beli, sepi. Iya kan? Pasti sudah berpikir, ah besok saya sudah tidak mau lagi.
3: Betul.
2: Seperti itu ya. Oke, jadi intinya pesan dari Kakak Sri bahwa jangan berpikir berapa modal.
3: Betul.
2: Ya, tetapi dari niat sebenarnya.
3: Niat.
2: Dari niat dan berapa isi dompetmu ya, itu sudah dipergunakan. Iya. Karena saya pikir juga kalau bicara kuliner kan, ini sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, yeah, begitu ya. Beda kalau kita jualan pakaian.
3: Betul.
2: Ya, atau sepatu itu beda. Tapi kalau kita jualan makanan ini setiap hari.
3: Betul.
2: Kalau jualan baju atau sendal, sepatu, ya itu nanti pas kita perlulah.
3: Betul.
2: Baru kita cari. Tapi kalau makan ini setiap hari, begitu ya.
3: Bahan pokok.
2: Iya, betul. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang harus, begitu ya. Oke, nah ini mungkin yang terakhir nih, menurut Kak Sri, apa kunci utama agar UMKM kuliner itu mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di era digital?
3: Lebih banyak acara mungkin ya.
2: Mm-hmm.
3: Lebih banyakin acara, terus membuka lebih banyak pengusaha-pengusaha kecil buat, mm-hmm, UMKM gitu.
2: Mm-hmm. Pelaku-pelaku usaha,
3: iya,
2: kecil ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Nah ini Kak Sri, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita nih, kan ketong tahu bahwa untuk memulai tadi Kak Sri sudah bilang bahwa jangan pernah berfokus pada modal. Ya, karena kadangkala berpikir modal saja niat itu langsung hilang.
3: Langsung down.
2: Down ya, yeah, sudah tidak ingin jalan lagi. Nah, sementara Kak Sri sendiri nih, memulainya itu apakah dengan modal yang kecil?
3: Iya. Yeah.
2: Dengan modal yang kecil, yeah, tapi niatnya yang besar.
3: Betul.
2: Oke, okay. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan buat untuk pendengar yang mungkin beberapa waktu terakhir melihat Susi ini beredar di media sosial, yang mungkin mau tanya-tanya kira-kira kita pesan di mana. Nah ini Kak Sri, mungkin bisa disampaikan kira-kira nanti mau dihubungi kemana kalau mau pesan online.
3: Kalau awal pesan online kita bisa orang bisa pesan di Facebook.
2: Oke, okay, di Facebook, yeah, atas nama
3: Sri Mulyadiati.
2: Sri Muludiati. Oke. Okay.
3: Ya, di IG juga bisa.
2: Terus
3: nama sama Sri Muludiati.
2: Oke, okay, baik.
3: Nomor WhatsApp 087 841 507 016.
2: Oke, okay, bisa diulang?
3: 087 841 507 016.
2: Oke, okay, baik. Baik pendengar ya, itu tadi perbincangan kita dengan Kakak Sri, luar biasa. Beliau orang baru di Kota Fakfak, tapi sudah bisa bikin terobosan yang sangat luar biasa. Saya pikir tadi Kak Sri sampaikan bahwa dukungan keluarga itu penting.
3: Betul.
2: Ya, karena berjalannya satu usaha itu tanpa ada dukungan juga kayaknya akan pincang ya.
3: Betul.
2: Apalagi datang dari suami.
3: Iya.
2: Ya, dari keluarga ipar-ipar mungkin ipar, ya, ya itu
3: semua.
2: Itu menjadi motivasi ya untuk
3: iya.
2: Kak Sri, ya, kita sama-sama doakan supaya usaha dari Balai Rasa ini bisa lebih maju.
3: Amin.
2: Ya, ke depan mimpi dari Kak Sri untuk punya tempat usaha sendiri bisa segera terjawab ya. Supaya tidak cari-cari lagi ya.
3: Betul.
2: Kita sudah bisa langsung fokus, oh langsung di sini aja begitu. Oke, baik, terima kasih Kak Sri untuk waktu dan kesempatannya sudah hadir di Pro Satu Fak-Fak ya. Semoga ke depan kita bisa bersinergi lagi,
3: yeah.
2: Bisa berbagi cerita lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik dan bisa memotivasi. Baik, pendengar di mana saja berada, saya akhiri obrolan kita di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pisah di obrolan kita sore hari ini. Terima kasih.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa waktu jualai memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani oleh rekan saya Hatijah Bajo. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya nggak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang, aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata, waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali,

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung, jumpa lagi bersama saya Hatijah Bacu yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak Sore hingga malam hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan deh, menemani Anda dengan berbagai aktivitasnya. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohrohmana di Lintas Fak-Fak Sore, Lintas Fak-Fak Siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di sore hari ini, kami temani Anda di Zona Religi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, untuk hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026, Maghrib jatuh pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini ya, insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Buat Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam. Pada pukul 20 waktu Indonesia Timur kami temani Anda dengan ramah radio dan rangkaian informasi yang kami ambil dari rri.co.id hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di ruang rindu, dan Anda pun juga boleh bergabung ya di 0811495-9490 hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dengan rangkaian informasi juga ya yang kami ambil dari rri.co.id hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam, yang pada kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Sederetan segmen akan menghiasi suasana Anda di malam hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga, sembari menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama orang-orang terkasih, ataupun juga untuk Anda yang akan melaksanakan tugas ya pada malam hari ini. Nah, untuk para petugas-petugas malam juga, selamat malam, selamat mempersiapkan diri Anda. Segala rencana ataupun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan nih berjalan lancar, sukses untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Setiap individu memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dukungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghormati perbedaan, memberikan akses yang setara, serta membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan masyarakat yang inklusif, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dan berprestasi.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender, berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh, ada bahagia selalu untuk Anda, tetap semangat. Buat yang lagi galau ya, oh jangan galau ya. Oke, apapun aktivitas yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, tetap semangat ya. Ya, mudah-mudahan di esok hari nanti, apa yang tertunda, semuanya dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga ya, dengan berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Anda pun juga bisa langsung ya ke laman resmi kami rri.co.id, yang mana di sana Anda bisa mendapatkan berbagai informasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Pernah tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda, apalagi untuk yang baru saja bergabung ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak, semoga cuaca juga cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat. Disperindak Fak-Fak ingatkan warga patuhi pembayaran retribusi pasar. Bersama saya, Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama. Administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
2: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal datanya itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Fakfak, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut, sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
1: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.

0: Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fakfak, Z Sampai Tondo, menegaskan bahwa besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Bupati Perbup Nomor 35 Tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Menurut Z, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penarikan retribusi bagi kendaraan yang keluar masuk area pasar. Karena itu masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2025, kendaraan roda 2 dikenakan retribusi sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp3.000. Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat agar membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
1: Kaitan dengan besaran retribusi ini memang sudah diatur dalam regulasi Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Jadi sudah jelas bahwa untuk roda 2 dikenakan Rp2.000, kemudian roda 4 dikenakan Rp3.000. Nah, oleh sebab itu menjadi perhatian untuk masyarakat bahwa hendaknya dalam membayar retribusi ini dilakukan sesuai dengan retribusi yang sudah ditentukan dalam Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Lalu kemudian yang berikut, kaitan dengan retribusi tersebut, kita berharap bahwa masyarakat jangan kemudian biasakan untuk tidak mengambil bukti pembayaran retribusi. Kita berharap bahwa setiap kali keluar mereka harus mengambil struk karcis sebagai bukti bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam membangun daerah kita, Kabupaten Fakfak, dan itu wujud nyata bahwa masyarakat turut serta untuk membangun negeri ini.
0: Sementara itu, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan mengambil bukti pembayaran, pemerintah berharap pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Masyarakat Kabupaten Fakfak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta resell atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
3: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah.

0: lingkungan sampah itu ada sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga. Di dalamnya ada sampah organik, anorganik, dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga, apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Liza mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerima sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan nomor 505 tahun 2005 terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Kanaber. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Januardi melaporkan.
2: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra mengajak para ketua RT untuk berperan aktif dalam pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya pemuda berusia 17 hingga 23 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ajakan tersebut disampaikan Erwin saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan atau PIAK Disduk Capil Kabupaten Fakfak yang diikuti ketua-ketua RT di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, masih banyak warga yang telah memasuki usia wajib KTP namun belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masuk dalam kategori data yang belum terverifikasi secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.
3: Kalau Bapak Ibu dorong di lingkungan, ada yang anak-anaknya sudah berusia 17 tahun dan sampai dengan 23 tahun belum mengurus administrasi kependudukan atau belum mendapat urus KTP, dikumpulkan, lapor ibu lura info ke kita akan turun melakukan perekaman, kita akan berkata-kata. Karena itu terkategori sebagai data mati, dan itu banyak di Fakfak Selatan. Setelah kita identifikasi, banyak sekali di Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, Distrik Fakfak Tengah, banyak yang seperti itu. Bayangin kalau mereka semua itu kita berkolaborasi, kerjasama dengan RT, maka jumlah penduduk kita yang kita targetkan 100.000 plus 1 itu bisa kita capai, bisa kita dapat.
2: Selain itu, Erwin juga meminta para ketua RT segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di lingkungan masing-masing, seperti kelahiran anak maupun kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Ia mengingatkan agar penulisan identitas warga dilakukan dengan benar untuk menghindari perbedaan data pada dokumen resmi.

0: Program ketahanan pangan pemerintah Kampung Tanamah mulai menunjukkan hasil positif melalui bantuan ayam petelur yang telah dibagikan kepada 6 RT sejak 2025. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kampung Tanamah Distrik Pariwari mulai merasakan hasil program ketahanan pangan melalui pengembangan ayam petelur. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu itu kini menunjukkan perkembangan dengan mulai bertelurnya sebagian ayam yang telah dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Kampung Tanamah M. Ali Rumoning mengatakan program tersebut menyasar 6 RT yang ada di kampung. Masing-masing RT menerima satu kandang berisi 30 ekor ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengadaan ayam dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut ditempuh agar bibit ayam yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan program. Ia menjelaskan pemerintah kampung sengaja melibatkan Dinas Peternakan karena memiliki keahlian dalam pengadaan bibit ayam petelur. Setelah proses pengadaan selesai, seluruh ayam langsung diserahkan kepada aparat kampung untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing RT.
2: Terkait dengan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yaitu untuk kita di Kampung Tanamah di tahun 2025 kemarin itu kita

0: pengadaan ayam petelur sejumlah 6 RT. Jadi 6 RT itu satu kandang dia 30 ekor, dan ayamnya sudah diserahkan ke masing-masing RT. Dalam hal ini dari pihak dinas peternakan, karena kami kemarin kerjasama dengan dinas peternakan karena pengadaannya lewat dinas, karena biar apa ayamnya yang bagus begitu, karena kami sendiri juga belum terlalu paham dengan cara pemeliharaan ayam, makanya kami minta dinas peternakan yang pengadaan itu barang. Dan alhamdulillah ayam sudah diserahkan ke kami dan kami juga sudah salurkan ke masing-masing RT. Dan sekarang ada 1-2 ekor sudah mulai bertelur.
1: Pemerintah kampung berharap program tersebut terus berkembang sehingga jumlah ayam yang bertelur semakin meningkat. Hasil produksi telur nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun dipasarkan oleh masyarakat. Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha ekonomi berbasis masyarakat. Keberhasilan program akan terus dipantau agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh warga.
0: Harapan kami ke depan ya, semoga dengan adanya pengadaan ayam-ayam petelur tadi bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan tadi.
1: Ia optimis program ayam petelur menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Tanama. Pemerintah kampung juga berkomitmen terus mendukung program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Anwar melaporkan.
2: Fak-Fak Utara memprioritaskan 3 program pembangunan di sepanjang tahun 2026. Laporan Januardi.
3: Saudara, pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kebersihan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan data kependudukan guna mendukung ketetapan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Lurah Fak-Fak Utara Irwansyah Hindom mengatakan, program pertama yang menjadi prioritas adalah Bersih Kotaku sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kebersihan lingkungan. Menurutnya, program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui gerakan lingkungan yang mengedepankan kawasan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Selain itu, Kelurahan Fak-Fak Utara juga akan menjalankan program Bumil Bahagia Bayi Senang yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Program tersebut didukung dengan kunjungan langsung ke sejumlah posyandu di wilayah Fak-Fak Utara untuk memantau pelayanan kesehatan masyarakat.
4: Yang pertama, Bersih Kotaku ya, itu merupakan program pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan. Dan itu juga menjadi instruksi penting dari pemerintah pusat terkait dengan program Asri Aman Sehat Resik Indah. Yang kedua itu Bumil Bahagia Bayi Senang. Nah, saya sudah melakukan beberapa kunjungan di beberapa posyandu juga yang ada di Kelurahan Fak-Fak Utara. Misalnya posyandu Meristika, terus posyandu Gloria, dan banyak lagi. Itu berhubungan dengan Bumil Bayi Sehat dan Bumil Bahagia dan Kesehatan. Terus yang ketiga yaitu Kelurahan Harmonis. Saya mencoba untuk melakukan pendataan by name by address di masyarakat Kelurahan Fak-Fak Utara. Begitu misalnya dia mungkin beralamat di Fak-Fak Utara secara administrasi KTP di KTP-nya, tapi secara real dia tidak di Fak-Fak Utara, tidak tinggal di sini. Dia misalnya tinggal di Wagong atau tinggal di Kelurahan Fak-Fak Selatan. Nah, pendataan itu sangat penting by name by address biar kita bisa tahu masyarakat yang bersangkutan harus tinggal di mana, begitu. Nah, yang kedua, saya pikir ini sangat penting. Masyarakat ini harus paham bahwa pekerjaan itu mempengaruhi apa yang akan mereka dapatkan terkait dengan bantuan PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perikanan, perkebunan, pertanian. Semua itu berangkat dari data. Jadi, data ini mempengaruhi pendapatan tadi.
3: Menurut Erwansyah, data kependudukan yang valid menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan, PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi pekerjaan dan identitas yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengisian data pekerjaan secara benar. sebab kesalahan dalam mencantumkan profesi, misalnya menulis wirausaha, padahal bekerja sebagai tukang ojek, penjual bensin, atau ibu rumah tangga dapat mempengaruhi kelayakan penerima bantuan pemerintah karena seluruh kebijakan tersebut mengacu pada data resmi. Januardi melaporkan.
2: Program yang dilaksanakan di Kelurahan Fak-Fak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Laporan Januardi.
3: Saudara, Babinsa Kelurahan Fak-Fak Utara Serka Suryanto menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program yang dijalankan pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara. Dukungan tersebut diberikan terhadap program pemerintah daerah maupun program nasional yang dilaksanakan di tingkat kelurahan, mulai dari kebersihan lingkungan, percepatan penanganan stunting, hingga penertiban administrasi kependudukan. Menurut Serka Suryanto, seluruh program yang dilaksanakan di Kelurahan Fak-Fak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Oleh karena itu, Babinsa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan setiap program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah di wilayah binaannya. Sinergi antar Babinsa dan aparat kelurahan diperlukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu fondasi menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman.
4: Untuk terkait daripada program daripada pemerintah daerah mengenai program dari program nasional untuk kebersihan, bagaimana menuju ke ASRI ataupun stunting ataupun tertib administrasi, perlu mungkin saya tambahkan, sebenarnya saya program ini sebenarnya kelurahan daripada program dari kabupaten, pemerintah daerah, ke kelurahan. Sebenarnya program dijalankan ke kelurahan. Apa sih pentingnya Babinsa untuk di kelurahan? Karena kebetulan kita sebagai Babinsa di Kelurahan Papua Utara, paling tidaknya dan harus mendukung daripada pemerintahan desa binaan. Dalam hal ini Kelurahan Papua Utara. Sebenarnya kalau Babinsa maupun aparat daripada kelurahan, kita sebagai penggerak, motor. Bagaimana caranya masyarakat di desa binaan ataupun di Kelurahan Papua Utara itu sadar sepenuhnya akan kebersihan. Itu yang terutama untuk bagi saya sebagai seorang Babinsa. Keduanya untuk tertib administrasi yang seperti yang sudah disampaikan sama Pak Lurah, yang seperti tadi, sebenarnya harusnya real data ini. Kalau seumpama si A mungkin pekerjaannya petani, ya petani, tidak usah disampaikan mungkin wira swasta ataupun menutupi ataupun mungkin punya sedikit rasa malu dengan profesi yang sebenarnya. Karena apa? Dibutuhkan dengan data yang real sesuai dengan disampaikan Pak Lurah tadi, menyangkut untuk mungkin program dari pemerintah pusat, mungkin ada bantuan seperti ini, supaya nggak, istilahnya nggak menimbulkan komplain pada saat mungkin ada bantuan.
3: Serka Suyanto turut mengapresiasi langkah Kelurahan Fak-Fak Utara yang telah menggandeng berbagai instansi termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan kelurahan harmonis yang aman, tertib, dan sejahtera. Ia menambahkan konsep kelurahan harmonis tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan administrasi yang tertib, tetapi juga mencakup terciptanya kehidupan keluarga yang aman dari kekerasan. Januardi melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Sehatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga, dan untuk Anda tetap semangat dalam menjalankan berbagai tugas-tugasnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
3: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitas. Pendengar, tanggal 6 Juli diperingati sebagai sejumlah momen penting yang berkaitan dengan kesehatan, hubungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dunia. Berbagai peringatan tersebut lahir dari peristiwa bersejarah yang masih memiliki makna dan relevansi hingga sekarang. Setiap peringatan membawa pesan berbeda bagi masyarakat di berbagai negara. Nilai yang diusung tetap relevan sebagai pengingat penting dalam kehidupan sehari-hari. Melansir dari National Today, terdapat sejumlah peringatan yang diperingati setiap tanggal 6 Juli di berbagai belahan dunia. Berikut rangkuman sejarah dan makna dari masing-masing peringatan tersebut. Yang pertama adalah Hari Zonis Sedunia, diperingati setiap 6 Juli untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, parasit, protozoa, maupun organisme lain yang membahayakan kesehatan. Ya, tanggal tersebut ya dipilih untuk mengenang keberhasilan ilmuwan Prancis Louis Pasteur memberikan vaksin rabies pertama pada 6 Juli 1885. Ya, vaksin itu diberikan kepada seorang anak yang digigit anjing penderita rabies dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu kedokteran modern di berbagai negara. Peringatan ini juga mengingatkan pentingnya vaksinasi hewan peliharaan dan menjaga kebersihan setelah melakukan kontak dengan hewan. Berikut adalah tanggal 6 Juli juga diperingati sebagai International Kissing Day, mengangkat makna kasih sayang melalui sebuah gestur sederhana. Peringatan tersebut mengajak ke masyarakat ya menghargai hubungan yang terjadi dengan pasangan, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Tradisi tersebut berkembang sejak masa Romawi kuno dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Eropa. Bangsa Romawi bahkan membedakan jenis ciuman berdasarkan makna, tujuan, serta hubungan sosial antar seseorang. Nah, kini hari ciuman internasional tidak hanya dimaknai sebagai simbol hubungan romantis semata. Peringatan tersebut juga menjadi momentum menghargai kehadiran orang-orang terkasih dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah Hari Kooperasi Internasional, diperingati setiap Sabtu pertama pada bulan Juli di berbagai negara. Pada beberapa tahun, termasuk 2024, peringatan tersebut bertepatan dengan tanggal 6 Juli. Momentum ini menegaskan pentingnya kooperasi dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Semangat gotong royong menjadi nilai utama yang terus dijaga dalam gerakan kooperasi di seluruh dunia. Pada peringatan 2024, tema yang diangkat adalah yaitu Cooperative Building and Better Future for All. Tema tersebut menegaskan kontribusi kooperasi dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan. Baik, informasi tadi dapat Anda ikuti melalui situs resmi kami rri.co.id.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, saat ini tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam ya. Menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, kita ikuti bersama drama radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Persembahan dari RRI Gorontalo. Selamat malam dan selamat mengikuti.
4: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
5: Ayah lagi tidak punya uang.
4: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
5: Sudah aku bilang tidak ada uang.
4: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
5: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
4: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
5: Jangan mengejari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

Marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka,

0: Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup

0: padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya. Saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tak cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

kedua hal ini saling berkaitan loh. Menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Hal ini terjadi karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Temani suasana di malam hari ini, kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 mengatur pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas kefarmasian. Aturan tersebut juga mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dasar. HMI juga mengatakan mendukung tujuan regulasi karena dinilai memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap obat. Namun, organisasi mahasiswa itu mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama. Direktur Hubungan Antar Lembaga Bakornas HMI Lana Rozikin menilai kemudahan akses obat memerlukan sistem pengawasan memadai. Ia menekankan peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian perlu diperkuat demi memastikan penggunaan obat aman. HMI merekomendasikan BPOM menetapkan standar kompetensi bagi petugas yang menangani penjualan obat di pusat perbelanjaan modern. Organisasi juga meminta evaluasi dan audit berkala dilakukan untuk memitigasi potensi dampak negatif kebijakan. Nah, sementara itu Kepala BPOM Taruna Iqrar menjelaskan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 diterbitkan setelah pemerintah membuka ruang penjualan obat tertentu. Regulasi itu mengatur penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di toko modern secara lebih terarah. Ia mengatakan BPOM berwenang mengatur aspek produk obat, sedangkan sumber daya manusia kesehatan menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar penyusunan pengaturan teknis dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Nah, BPOM tengah menyiapkan keputusan Kepala BPOM untuk mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas secara lebih rinci. Ketentuan itu meliputi pembatasan pembelian, verifikasi usia pembeli, serta pengaturan teknis guna mencegah penyalahgunaan obat. Kepala BPOM menegaskan masukan apoteker dan organisasi masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan aturan teknis lanjutan. Ia meminta HMI menyampaikan masukan tertulis sebagai bahan resmi implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Taruna menyebutkan masih tersedia sekitar 4 bulan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di lapangan. Masa itu akan digunakan untuk menyempurnakan pengaturan agar pelaksanaan efektif dan melindungi masyarakat secara optimal. BPOM juga menegaskan komitmen melakukan pengawasan ketat ya, terhadap peredaran obat di seluruh wilayah Indonesia. Instrumen penegakan hukum mencakup sanksi administratif, pencabutan izin, penyitaan produk, hingga proses pidana bagi pelanggar. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Astaga, orang-orang ini tidak bisa baca baik-baik, kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia buat acara terjadi, kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia buat acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tidak baca baik-baik.
3: Kenapa Depu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa Depu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Cultural Your Attitude karya Dr. Derek Darden membahas bagaimana sikap mental yang positif dapat mempengaruhi pencapaian dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan dan kepemimpinan. Di dalam buku ini, Dr. Darden menekankan bahwa setiap positif tidak hanya membantu menghadapi tantangan, tetapi juga merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi diri di lingkungan yang kompetitif. Buku ini mengulas pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi dalam mengembangkan sikap positif. Menurut Dr. Darden, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi adalah langkah awal untuk meningkatkan diri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat lebih mudah menetapkan tujuan yang realistis dan bekerja dengan semangat yang lebih terarah. Dr. Darden menggarisbawahi pentingnya mengelola lingkungan sekitar untuk mendukung sikap positif. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini mendorong pembaca untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, menekankan bahwa perubahan dalam diri adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Demikian esensi buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 ada bahagia selalu untuk Anda semua. Pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat bergabung ya di jalur telepon 0811 495 9490. Rangkaian informasi seputar dunia hiburan nih akan saya hadirkan juga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja di malam hari ini untuk Anda para petugas-petugas malam yang sudah berada di tempat tugasnya masing-masing ya, yang mudah-mudahan aktivitas di malam ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Menggiur keuntungan besar dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda di suasana malam hari ini ya bersama orang-orang terkasih, atau juga untuk Anda yang sedang menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya ya, berbagai aktivitas di malam hari ini yang mungkin saja tidak sempat menyelesaikannya di pagi atau siang tadi. Ya, siapa tahu di malam hari ini segala apa yang tertunda ya bisa Anda wujudkan. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya ya, apalagi dengan berbagai segmen ya yang sudah kami siapkan. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Yang paling mendengar satu persembahan dari Adele ya, dengan As On Me, spesial aja untuk Anda semuanya. Semoga aja terhibur ya dengan suara dari Adele malam hari ini, memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dan kehadiran kami di Pro Satu RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Pak. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan

0: milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkotika.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Bini Ruandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
4: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
8: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis.

0: Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
2: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
1: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
5: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
6: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
5: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
4: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
5: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia, baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Port yang
1: dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Anda juga boleh gabung di jalur telepon 0811-495-9490, dan tentunya saya temani Anda di Ruang Rindu hingga nanti menuju pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: biasanya ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.
1: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak, mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
3: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
1: Kantong belanjanya pak?
3: Plastik aja mas, lali aku.
2: Lah pak, gimana sih?
4: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: buku karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, saya hadirkan satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana terjadi gempa bumi magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 6 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 10,18 lintang selatan dan 109,56 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 268 km barat daya. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Waktu itu, Republik Indonesia berusia 10 tahun dan penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan dua kali, yaitu pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu di tahun 1955 merupakan pemilu Indonesia paling demokratis karena diikuti 29 partai dan perseorangan. Dewan Konstituante bertujuan untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru, pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan pada saat itu berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Di antaranya, Kabinet Wilopo mempersiapkan dan mengesahkan Undang-Undang Pemilu. Kabinet Ali Sastro Amijoyo melaksanakan tahapan pemilu sampai tahap kampanye, kemudian diganti Kabinet Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan pencoblosan sampai pemilu tersebut selesai.
1: Yosua itu sapu anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam, Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

Baik, pendengar, senang sekali di suasana malam hari ini saya dapat temani Anda semuanya di ruang rindu ya, dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara. Boleh silakan langsung saja di jalur telepon. Baik, sambil menanti yang mau bergabung, kita dengarkan dulu suara dari Van Halen dengan When Is Love Special untuk Anda.

0: Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, silakan di Ruang Rindu dengarkan lagu-lagu mancanegara yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Sekali lagi di jalur telepon 0811-495-9490. Oke, dengan seretan lagu-lagu mancanegara ya, menemani Anda di malam hari ini. Buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, selamat malam. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan juga ya. Oke, masih saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu 0811-495-9490. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam
1: selamat
0: juga.
1: Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik, dengan Mas siapa ya?
0: Oke, bareng sama saya Ati.
1: Mati ya?
0: Benar ya. Sekali.
1: Apa kabar juga?
0: Oke, kabar saya baik. Silahkan nih, bagaimana cuaca di Tokyo malam ini?
1: Malam ini ya, agak mendung ya.
0: Oh, lagi
1: tadi
0: mendung.
1: Siang sempat hujan.
0: Oke, baik. Lagi mendung, tapi mudah-mudahan hatinya tidak mendung ya.
1: Tidak ya. Tapi kalau di Papak malam ini gimana? Ada
0: seperti,
1: angin?
0: Sepertinya ya, kalau angin iya pasti nih. Tapi sepertinya lagi hujan ya.
1: Hujan ya?
0: Iya, sepertinya gitu.
1: Karena di cuaca saat ini dengar-dengar panasnya luar biasa tahun ini di mana-mana.
0: Iya. Unias, ya. Kalau di seputaran Papua sepertinya lagi musim angin ya. Angin dan juga hujan gitu. Ada hujannya, ada anginnya, ada panasnya juga sedikit-sedikit ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya, sama seperti cuaca di Jepang kemarin udah. Panas, hujan tapi panas gitu.
0: Hujan tapi panas

0: started playing games.
1: Oh, you did. Iya, yeah, itu aja ya.
0: Oke.
1: Ya, keren. Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat yang pertama yang lagi duka sama Mbak Adi, sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Kemudian ada Bu Wigati, Bu Farida di Palu, Ayu Masoi di Maluku Tengah, Bu Ali di Pemekasan, Sungai dan Bung Leman, Bang Binijo di Manado, Mbak Sari, dan kemudian ada Bapak Freddy di Merauke, Purnama Sari di Sulawesi Mandar, Putra Tenga, Bunda ada Pak Andi Batam, Pak Nasrun, Bunda El, kemudian Bu Ani, Bu Kristen di Tritoli, Bapak Freddy, Bintang Pratama, Bunda Ima, dan Bang Luhus juga ya, Bang Andi, ya untuk kesemuanya aja, dalam di rangkul jadi yang mendengarkan RRI Pro 144.
0: Oke.
1: Sekompakan selalu di udara buat at. Sudah, terima kasih. Sampai jumpa.
0: Oke. Terima kasih untuk Wang Idi di Tokyo, Jepang sudah gabung ya. Kita kembali ke Indonesia. Ada siapa yang sudah bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam Ibu Ali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Ati sehat nggih?
0: Iya, sehat alhamdulillah sehat. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Ibu Ali silakan lagu manca.
2: Nggih, lagunya apa ini? Saya kok baru nyimak.
0: Iya, lagu mancanegara Ibu Ali.
2: Nggih apa?
0: Oke, okay, ada Aretha Franklin dengan I Little Play. Juga ada Diana Ross dengan Upside Down.
2: Diana Ross.
0: Diana Ross aja. Oke, okay, baik. Boleh.
2: Nyala nggih. Nyala.
0: Boleh. Barusan
2: kalau enggak keliru suaranya Blima Dewi di Tokyo nggih.
0: Iya, benar sekali.
2: Oh, okay. Salam sehat dan bahagia.
0: Monggo.
2: Terus gabung dong di RRI Yogyakarta, beli.
0: Okay.
2: Terus Ibu Wigati di Wonosobo, okay. Bang Putra Tengah, terus yang di Aceh semuanya, terus Ibu Kristin, Bang Bintang Pratama,
0: okay.
2: Terus Ibu Farida, Bang Le,
0: okay.
2: Semuanya dulu lah.
0: Oke.
2: Okay. Sehat dan bahagia selalu Mbak Ati bersama keluarga nggih.
0: Okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam juga untuk Ibu Ali yang sudah gabung ya. Dan baik, sambil menanti yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, kita dengarkan dulu Backstreet Boys dan juga ada Diana Ross Special untuk Anda.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
4: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Baik, kembali saya temannya di jalur telepon 0811495-9490 ya. Ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di malam hari ini. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811495-9490. Saya temannya Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat menemani suasana istirahat Anda, suasana santai, ataupun juga untuk Anda masih disibukkan dengan aktivitasnya.

tahukah kamu, piltrum adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Piltrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Piltrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.

0: Baik, masih saya temani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung, silakan di 0811-495-9490. Oke, saya bacakan dulu di satu pesan singkat yang sudah bergabung. Selamat malam. Oh ya, selamat malam. Beta harus mau minta nomor pos 1, nomor telepon yang mana yang aktif kakak penyiar dari Farel di Bagong ya. Oke. Oke, selamat malam kakak. Ini mau salam buat teman-teman ada Putra Haniar, ada Bung Darwin, ada Abang Lee, ada juga Putra Kiat. Selamat malam. Dan Abang Jabar di kapal telur ikan yang lagi cari ikan di laut. Selamat malam. Dan juga ada Tete yang punya kampung Tanamas. Selamat malam buat keluarga semua yang ada di Tanamas. Kakak yang punya Tanjung Lamunan di Werba. Selamat malam. Ada Mbak Mi di Muara Buang, ada Hendra Lexmana di Perbahasan, dan juga kakak yang punya pohon durian yang lagi jaga durian. Kak dari Wendy yang punya Istana Duyung di Kiat. Kakak kalau bisa satu lagu nanti kakak penyiar yang pilih aja lagunya. Apa ya, terserah mau diputarkan nanti di saat tutup siaran baru kakak putar lagunya ya, khusus buat anak-anak yang jaga durian juga di malam ini. Itu aja kakak, makasih. Selamat malam, selamat bertugas. Iya, terima kasih ya. Waduh, yang lagi jaga durian, selamat jaga durian ya. Iya, mudah-mudahan dapat durian yang banyak ya. Oke, atau yang lagi cari telur ikan juga, selamat malam. Ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat dan semoga terhibur ya dengan rentetan ya. Dengan sederetan ya lagu-lagu mancanegara menemani suasana Anda di malam hari ini. Atau bisa juga ya langsung di jalur telepon 0811-495-9490. Ingin salam-salam buat keluarga, teman, sahabat, pacar juga boleh ya. Buat mantan pacar juga boleh, silahkan. Dengan lagu-lagu mancanegara yang menghiasi ruang dengar Anda malam hari ini hingga nanti ya, menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar nih yang punya Bandung?
1: Kabarnya masih sebelum makan pas telepon nyambung lagi ngunya.
0: Kok bisa ya masuk jalur sambil makan? Aduh.
1: Enggak, dihentikan dulu makannya ya.
0: Iya. Saya
1: kabarnya ini baru mau pulih, tinggal batuknya doang. Aduh.
0: Oh ya pengaruh
1: nih. Karena selama dimulai piala dunia sampai begadang terus sampai pagi saja.
0: Itu pengaruhnya ya. Oke.
1: Okay, mungkin tidak akan lama lagi, sampai tanggal 17 udah usai lah.
0: Iya, sabar ya, masih ada beberapa lagi pertandingan ya.
1: Iya. Pokoknya jagoan saya apa tuh? Masuk ke 8 besar.
0: Oke, okay. Kita tunggu ya.
1: Cuman terus jagoan. Cuman Belanda saya kecewa, aduh gagal Belanda.
0: Ya tidak apa-apa lah. Ada yang tinggal dan Anda harus pulang ya.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Sekarang tim-tim dari Afrika
0: melaju,
1: ada
0: ya?
1: Mesir sama Maroko yang maju ke babak 8. Mudah-mudahan piala dunia karena jatuh ke benua Afrika itu kan, jangan hanya Eropa dan Amerika Latin kan.
0: Ya,
1: kalau Asia udah pupus harapannya.
0: Ya udah. Ya harus bisa menerima kenyataan ya. Harus pulang lebih
1: iya.
0: Dulu.
1: Mudah-mudahan jatuh, kalau mudah-mudahan di final nanti Mesir sama itu sama Maroko yang ketemu di final.
0: Oh ya, iya ya. Baiklah, baik. Ini kalau kita bicara bola tidak ada habis-habisnya ya.
1: Ya.
0: Entar nanti sampai
1: kan, pada musimnya Pildun. Nah, itu bakal selingan dulu. Bagi yang tidak suka ya enggak apa-apa, bersama ada suka aja
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, berdoa saja mudah-mudahan tim kesayangannya bisa masuk ke 16 besar gitu.
1: Ya, itu ini sama Mbak Ati ya.
0: Tidak tahu dengan siapa saya ya. Saya juga bingung.
1: Mbak Ati ya.
0: Tuh udah tahu.
1: Ini Mbak tahu dong, soalnya beda penyanyi idola saya kan selalu dirindukan terus kan.
0: Aduh, itu. Terima kasih. Besok saya soalnya yang besok saya yang pegang piala dunia kalau gitu ya. Oke. Okay.
1: Ya, soalnya begini, kalau Bate siaran setelah tidak ikut bergabung berarti rasanya kurang lengkap, bakal jadi gundah gulana.
0: Wah, kalau saya Ya. Baiklah, lebih gundah gulana ya. Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Ini lagu yang sudah disiapin apa nih?
0: Oke, okay, silakan. Masih ada Michael Bolton dengan How Can We Be Lovers juga.
1: Michael Bolton aja.
0: Oke, baik, silahkan langsung salamnya
1: buat siapa yang sudah masuk tadi, siapa ya?
0: Yang
1: buat,
0: tadi udah gabung ada Bung Widi di Tokyo, Bung, Ibu Ali. Ya,
1: Bung Widi, Bu Ali yang di Madura ya.
0: Benar.
1: Kemudian sama saya bawa IB itu kan. Buat Pak Nasrun, Pak Darwin.
0: Iya,
1: buat Bang Acus, Ibu Anusus, juga Ibu Farida, Ibu Kristin, kemudian Bunda El, ada juga siapa lagi, Putra Tengah.
0: Kan. Oke.
1: Okay. Iya, terus Bang Lei, Bang Marcel, okay. Ada juga Pak Freddy ya di Merauke. Kemudian Teh Dinda, ada juga Bang Luhut tuh di Bang Luhut, kemudian ada juga Bintang Pratama, kemudian ada juga siapa, Pak Lema dan siapa lagi ya? Bah, pokoknya buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Bati yang cantik, yang bati yang cantik,
0: dari yang baik Papua, hati dan tidak sombong.
1: Baik hati, wah udah solehah itu kan.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Ya, makanya diakhiri dengan sebuah pantun begini, bati ya pantunnya.
0: Boleh, silahkan.
1: Kota Pati, jalannya Kota Pati jalannya pelik tuh.
0: Mantap.
1: Kan. Naik roda dari Belawan.
0: Cakep.
1: Mbak Ati, wanita baik.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Iya, aman tuh, saya mau udah kebal ya.
1: Terima kasih Mbak Ati.
0: Oke.
1: Malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung ya. Selamat menikmati hidangan makan malamnya bersama keluarga atau lagi sendiri nih. Ya, semoga terhibur deh dengan suara dari Michael Bolton.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, sekali lagi buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, boleh silakan 0811495 9490. Selamat malam untuk semuanya. Segala aktivitas di malam ini berjalan lancar, sukses selalu dengan sedetan lagu-lagu mancanegara menemani ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Oke, persembahan dari The Cross dengan I Never Love You Anyway, spesial untuk Anda.

0: kita bisa lihat Pulau Ugar. Selamat menikmati keindahan salah satu pulau tersembunyi juga di bagian selatan Papua, yaitu di Sirkokas, khususnya Pulau Arguni, Pulau Ugar, termasuk juga pulau-pulau yang lain ada di Kabupaten Papua.
1: Wisata di Papua Barat bukan hanya Raja Ampat saja, masih banyak wilayah lain yang menawarkan kekayaan pemandangan alam, budaya, dan juga sejarah. Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat misalnya, menawarkan banyak tempat wisata menarik meski belum banyak dikenal. Berada di kepala burung Pulau Papua, Fakfak memiliki ketinggian dari 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Meski tergolong rendah, namun udara di kabupaten ini termasuk sejuk, cocok untuk wisatawan melakukan penjelajahan. Salah satu andalan kabupaten dengan julukan Kota Pala di bidang wisata adalah Pulau Ugar. Pulau dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur. Dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip gugusan pulau di Raja Ampat. Pulau Ugar memiliki keanekaragaman hayati karena letaknya di segitiga karang dunia yang bisa dijelajahi dengan cara menyelam atau snorkeling. Dari dekat, dermaga Kampung Ugar wisatawan bisa menemukan beragam terumbu karang serta ikan karang yang indah seperti Nemo. Dengan pemandangan laut biru dikombinasikan dengan pasir putih, membuat pantai ini terlihat sangat menarik. Apalagi di sepanjang pesisirnya masih ditumbuhi tumbuhan lebat dengan satwa liar yang bebas berkeliaran. Suara burung yang berkicau dan deburan ombak adalah nyanyian alam yang membuat perasaan menjadi rileks. Meski untuk menuju pantai ini penuh dengan tantangan karena jalannya tidak mulus, namun kelelahan yang dirasakan terbayar oleh keindahan. Dengan mengunjungi Pulau Ugar, maka wisatawan sebenarnya tidak perlu ke Raja Ampat yang cukup mahal untuk mencapainya. Di sini, pemandangan seperti di Raja Ampat bisa dirasakan.

Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490. Buat yang belum sempat bergabung, semoga terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu manca negara yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya, menemani Anda dengan berbagai rutinitasnya. Yang tadi ada yang lagi jaga durian ya. Selamat jaga durian. Mudah-mudahan dapat durian banyak ya. Siapa tahu bisa lempar satu buah ke studio. Oke, dan untuk semuanya, semoga kehadiran kami juga dapat melengkapi suasana kebahagiaan Anda. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda di Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, ataupun juga saat ini sudah mulai menuju ke peraduan beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan sederetan aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Buat yang berada di luar kota Palafak-fak, selamat malam. Mungkin untuk Anda yang masih disibukkan dengan kegiatannya juga, ada bahagia selalu yang Anda rasakan. Baik pendengar, menemani suasana di malam hari ini, satu informasi ya dari dunia hiburan, yang mana Wahana Kreator menghadirkan film drama Seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Film ini disutradari oleh Kesa David Lukmansyah dan dijadwalkan untuk ditayangkan di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan Lutesa. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan Rike Diapitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalkannya. Ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam kehidupan. Segalanya berubah setelah ibunya meninggal dunia. Kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalam dan mengguncang cara pandangnya terhadap kehidupan. Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri. Film ini juga dibintangi Tengku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Alfiandi, dan Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Kehadiran mereka memperkuat perjalanan emosional yang dialami Hikmah. Kisah ini menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi. Filmnya juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan. Oke, satu informasi dari dunia hiburan yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yaitu sinopsis film Seni Merayu Tuhan, Saat Penyesalan Mengubah Hidup.

0: Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagian itu salah ya? Ya.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan

perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Ada bahagia selalu ya untuk Anda, dan tetap semangat untuk Anda. Kembali saya hadirkan informasi dari dunia hiburan, yang mana Abel Products Abel Portra ini menghadirkan film horor Lestari Arwah Kembang Desa yang disutradarai Henry Tifo. Film ini diproduksi Gio Ricard dan Henry Tifo dengan naskah karya Puji Lestari. Cerita berpusat pada Atmi yang diperankan Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah itu menuntut balas atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Arwah tersebut dikenal sebagai Lestari yang diperankan Hana Saraswati. Kembang desa pada masa mudanya, Lestari menikah dengan Turenggo yang diperankan Gary Isak, seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lestari berubah setelah Dharma yang diperankan Yama Carlos dipenuhi rasa iri. Atmi muda juga menyebarkan fitnah demi memisahkan Lestari dan Turenggo. Ya, rumor itu menghancurkan kehidupan Lestari hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sejak itu arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitar. Sebagai warga menganggap Lestari membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, namun siapapun yang terlibat dalam masa lalunya menjadi sasaran teror tanpa ampun. Film ini juga dibintangi oleh Gio Ricard, Debbie Sahertia, Ingrid Wijaknarko, Ratu Meta, dan Rizal Gibran. Pak Yusuf turut bergabung dengan jajaran pemeran pendukung lainnya. Lestari Arwah Kembang Desa terinspirasi oleh kisah nyata dan legenda urban dari Pati, Jawa Tengah. Film horor drama ini dijadwalkan untuk ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 16 Juli 2026. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Kembali saya temannya dengan informasi dari dunia hiburan ya, yang mana rumah produksi Imaginary resmi merilis official poster film drama komedi Operasi Pesta Copet. Poster terbaru ini memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang nekat merencanakan pencopetan besar di Festival Musik Pesta Pora. Official poster menampilkan Iqbal Ramadan sebagai Ical, Kristo Immanuel sebagai Adut, Zulfa Maharani sebagai Tia, dan Kawai Labiba sebagai Melody. Keempatnya digambarkan sebagai kelompok copet amatir yang dihimpit berbagai persoalan hidup dan tinggal di ibu kota. Dalam poster tersebut mereka terlihat berada di sebuah markas sederhana di dalam bus terbengkalai. Di belakang mereka terpampang papan berisi strategi pencopetan dengan target fantastis mencapai 600 juta rupiah saat Festival Musik Pesta Pora. Produser Ernad Prakasa mengatakan Operasi Pesta Copet tidak hanya menghadirkan hiburan saja, film ini juga memperlihatkan bagaimana para copet bekerja secara terorganisasi sehingga penonton bisa lebih waspada. Diproduksi Imaginary bersama agen Angin Segar dan bos kreator Operasi Pesta Copet menjadi film panjang perdana yang disutradarai Edi Kemot. Selain Ernest Prakasa, film ini juga diproduseri Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbal Ramadan. Edi Kemot menjelaskan ide film ini berangkat dari keinginan melihat dunia festival musik dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, Operasi Pesta Copet tidak hanya mengangkat kemeriahan skena musik Indonesia, tapi juga menyoroti persoalan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, Iqbal Ramadan mengaku harus menjalani transformasi fisik yang cukup ekstrim demi memerankan Ical. Selama 2 bulan, ia menurunkan berat badan dan rutin berjemur selama 2 jam setiap hari agar penampilannya sesuai karakter. Film Operasi Pesta Copet akan mengajak penonton mengikuti aksi neka sekelompok copet amatir yang penuh drama, ketegangan sekaligus komedi. Film ini jadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

0: Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih setia bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Namun tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Kami yang bertugas pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bersikap tawadhu. Dari Iyadi bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang resmi menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap tanggal 13 Juli. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, di mana pada hari ini pemerintah resmi menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 135 tahun 2026. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut bahwa penetapan ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini akan diperingati setiap tanggal 13 Juli. Nah, mari kita simak penjelasan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon berikut ini.
2: Bahwa yang dipilih adalah pada tanggal 13 Juli untuk merujuk kepada satu peristiwa 13 Juli tahun 1945. Kita tahu bahwa di masa-masa itu ada rapat-rapat besar. Rapat besar yang pertama itu tanggal 29 hingga tanggal 1 Juni tahun 1945, yang melahirkan kemudian Pancasila.
1: Dan pendengar, untuk diketahui, tanggal tersebut dipilih berdasarkan peristiwa bersejarah ketika frasa dan kepercayaannya diusulkan oleh Mr. Wongsonegoro dalam sidang BPU PKI dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945, sehingga momen itu dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dan peringatan hari tersebut diharapkan menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai spiritual yang diwariskan para leluhur sekaligus memperkuat penghormatan terhadap keberagaman, persaudaraan, dan harmoni sosial sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam keputusan Menteri Kebudayaan itu juga ditegaskan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 4 DPR RI membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dampak lingkungan dan sosial akibat pembuangan tailing PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah sebagai dasar penyusunan rekomendasi penanganan kepada pemerintah. Anggota Komisi 4 DPR RI Robert J. Cardinal mengatakan sedimentasi akibat pembuangan tailing menyebabkan pendangkalan sungai dan pesisir, kerusakan kawasan mangrove, hilangnya habitat satwa, serta mengganggu aktivitas perikanan, transportasi, dan perekonomian masyarakat. Robert juga mendorong pemerintah mengkaji pemanfaatan material tailing agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara, China dan Rusia secara resmi memulai latihan angkatan laut tahunan bersama bertajuk Maritime Interaction 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan menghadapi tantangan keamanan sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan tersebut merupakan bagian dari rencana kerjasama tahunan antara angkatan bersenjata kedua negara. Upacara pembukaan latihan bersama itu digelar di Pangkalan Angkatan Laut China di Pelabuhan Qingdao dan dihadiri para komandan kapal Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China, serta para perwira dari Markas Komando Gabungan. Latihan dipimpin oleh Laksamana Muda Sergei Shinko dari Rusia dan Laksamana Muda Qiu Wencheng dari China. Dalam sambutannya, Shinko menegaskan bahwa latihan tahunan tersebut bersifat pertahanan dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Kita beralih ke informasi olahraga, Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027. Kedatangan Marquez menjadi bagian dari langkah KTM menyambut era baru regulasi teknis MotoGP pada 2027. Ketika kelas utama mulai menggunakan mesin 850cc, pengalaman pembalap Spanyol itu dinilai penting untuk membantu pengembangan KTM RC16. Sejak tampil di kelas utama, Alex berkembang menjadi salah satu pembalap papan atas. Ia mencatatkan kemenangan di Jerez, Catalunya, dan Malaysia pada musim lalu. Dalam perjalanannya menjadi runner-up MotoGP 2025 sebelum kembali menang di Jerez pada musim 2026.

demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kelas besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar nggak ketahuan istri.
2: sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples dan

0: Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait, dibantu Yosep sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini harian. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026.

Ya, berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas kuat serta analisis taktik menjelang laga. Pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan bagaimana dengan pilihan Anda, Portugal atau Spanyol? Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung Lukman.
0: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga terus. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya terus. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingannya semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal, ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisis Anda?
1: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya, di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap. Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap. Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
0: Iya, tapi begitu jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata Brazil, kalah dari Norwegia.
1: Betul, termasuk saya Bung Luman itu.
0: Oh gitu ya.
1: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014 semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi untuk Brasil.
0: Iya. Kita sapa pendengar dulu ya, Bung Opan ya. Oke, Bung Opan, kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
2: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan.
2: Saya menjagokan Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
2: Ya, karena Spanyol punya itu banteng-banteng yang akan menggerogot pemain Portugal. Matador itu, Matador. Ya, kan Spanyol terkenal dengan Matadornya itu. Dan tentu Spanyol lebih pendirinya juga lebih banyak dan juga akan lebih kuat daripada Portugal dalam bidang sepak bola, kecuali kalau adu penalti ya. Saya enggak tahu siapa yang akan menang. Makasih.
0: Ya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman sama Pak Opan.
0: Ya, malam Pak, silakan.
1: Selamat malam Pak Roni.
3: Begini, tadi kan disampaikan kan pelatihnya ini kan sama-sama dari Spanyol ya.
0: Ya.
3: Roberto Martinez itu sama aja melawan dirinya sendiri karena ya, itu kan artinya. Apalagi Ronaldo ini penampilan terakhir kalinya seperti itu. Apakah akan berbuah manis? Apakah akan berbuah pahit? Nah, jawabannya malam ini gitu. Sedangkan si Spanyolnya sendiri, kalau kan finalnya kan tanggal 19 ya Pak Lukman ya. Nah, 19 itu kalau ABC itu jajannya di huruf S.
0: Walah.
3: Spanyol juaranya. Aduh, itu sepatu kita tunggu. Dan dari saya malam ini Spanyol 3-1 deh.
0: Baik. Terima kasih. Ya, silakan Bung Opan. Makankah sejauh itu Mas 3-1 selisih 2 rasanya sulit ya, karena kan berjalan ketat ya.
1: Iya, dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
0: Nah,
1: Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
0: Terakhir untuk dia ya, gitu ya.
1: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
0: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
1: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh.
0: Ya. Kita masih undang pendengar boleh ya, Bung Opan ya?
1: Boleh,
0: ya, silakan. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0813993999888. Kita ke Denpasar, ada Pak Ibrahim. Selamat malam Pak Ibrahim.
4: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, ya.
1: Selamat malam Pak Ibrahim, salam olahraga. Jaya.
4: Dengan pertemuan Portugal dan Spanyol dengan antara bapak dan anak ini yang terus sekali nanti. Karena banyak sekali untuk Spanyol dengan pemain-pemain muda yang bertalenta. Dan juga Portugal kan memang sangat berpengalaman ini pasti terus sekali nanti. Jadi saya mungkin 2-1 tapi Staten untuk Spanyol. Tapi saya respect untuk Ronaldo walaupun dia di salah satu media kan sudah mengatakan katanya kalau dia, kalau memang dia itu tidak bisa lanjut babak selanjutnya. Respect untuk Ronaldo. Terima kasih.
0: Baik. Dalam olahraga jaya. Ya, silakan Bung Opan.
1: Iya, sekali lagi ini akan berlangsung ketat bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal, ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway. Sehingga sekali lagi ya, ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
0: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
1: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
0: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

Portugal akan bertemu dengan Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti, dan di paginya pada pukul 7 ada Amerika Serikat versus Belgia, dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat ada Argentina versus Mesir. Dan bagaimana sengitnya perjalanan atau pertandingan Portugal versus Spanyol, dan tentunya nanti Anda bisa ikuti secara lengkap ya, dengar bareng atau debar, di mana laporan pandangan mata nanti kami akan hadirkan dengan tentunya dengan komentator dan juga pemerhati sepak bola.

0: Jaringan Berita Nasional. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers leaders retreat dengan Presiden Prabowo bersama dengan Perdana Menteri Lawrence Wong.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, Yang Mulia Perdana Menteri Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura, bersama para delegasi dari Singapura dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong atas kunjungan beliau bersama delegasi ke Indonesia untuk melaksanakan Leaders Retreat Indonesia-Singapura. Ini adalah retreat kedua bagi saya. Dan pertemuan ini sekali lagi menunjukkan hubungan khas, hubungan istimewa antara Indonesia dan Singapura. Sebagai tetangga dekat, Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra, mitra dekat. Kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerjasama antara pemuda menjadi sangat penting. Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita, kita telah bahas juga masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama, dan kolaborasi dengan Indonesia. Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk semua aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Saya kira itu ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, Perdana Menteri Lawrence Wong, terima kasih atas kunjungan saudara dan rombongan saudara, dan terima kasih atas persahabatan saudara. Terima kasih.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Nah, jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di jalur Gaza oleh organisasi perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
0: Indonesia menyapa malam.

mendengarkan dan masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Jarak.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang

Jamie Ravitz, Judy Bichara, Kaduta Ambassar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Enthusias Manjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Terbesar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekber BPBD Jember menyiagakan armada air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus bahkan September mulai berdampak di Kabupaten Jember. Seperti di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena debit air di sumur terus menyusut. Merespon kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan dengan membentuk posko siaga bencana kekeringan dan memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pihaknya juga menyiagakan armada distribusi air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air.
2: Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki distribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 PDAM, dan 4 dari Dinas Perkim ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak, yang bisa digunakan untuk pengambilan air, dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember juga menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak awal Juli dan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dalam penyaluran bantuan air bersih. Sebagai langkah awal, PMI sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang yang menjadi wilayah pertama mengajukan bantuan akibat kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian, mengatakan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau sesuai hasil asesmen di lapangan.
3: Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama 5.000 liter. Ya, untuk satu terkendali PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan dan ada dua, yang satunya truk engkel yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter, itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
1: BPBD dan PMI Jember mencatat 8 kecamatan di Jember masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Hingga saat ini Desa Sumber Pinang masih menjadi satu-satunya wilayah yang mengajukan bantuan air bersih atau terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terdengar kebakaran hutan dan lahan kembali landa Aceh Barat dan BPBD masih berupaya memadamkan api. Laporannya bersama dengan Tama Maulizar.
1: Baik, terima kasih. Dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan kejadian kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Ujung Beraso, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Seluas setengah hektar lahan sempat terbakar, terjadi kebakaran tentunya di lahan produktif atau lahan perkebunan sawit warga. Dan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya melakukan pemadaman sekurang lebih 3 jam ya, berlangsung hingga api berhasil dipadamkan. Beliau juga mengatakan bahwa tim yang terlibat dalam pemadaman ini adalah dari posko induk BPBD Aceh Barat dan juga tentunya melibatkan tim yang bertugas di hari yang sama. Nah, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah, mengatakan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut tentunya, dan juga dia menghimbau kepada masyarakat atau berharapkan kepada masyarakat yang memiliki lahan gambut, yang memiliki lahan sawit maksud kami, atau lahan begitu ya, untuk tidak melakukan pembersihan lahan menggunakan api atau dengan cara dibakar, karena memang menurutnya kebakaran lahan yang terjadi ini adalah murni karena dilakukan ya, diduga kuat karena dalam proses pembersihan lahan, bukan pembukaan lahan secara dibakar seperti itu. Dan ia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah. Selain itu, pendengar, BMKG Stasiun Cunyadi Dagan Raya juga mengatakan bahwa cuaca, walaupun memang cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk beberapa hari ini, namun suhu udara cukup tinggi, yakni di kisaran 29 hingga 32 derajat Celcius kurang lebih seperti itu, dan berpotensi mengakibatkan terjadinya mudahnya kebakaran lahan seperti itu ya, mudahnya terbakar karena cuaca cukup panas, sehingga dia juga menyarankan untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

Berengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel.

di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: salah satu Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Joli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Joli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Joli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, harusnya. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Joli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back sound-nya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick-off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar. Dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head-to-head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA National League. Portugal menang, meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya, kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung, siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya. Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Hey, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gip pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gip percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita mau

0: membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Saud, selamat malam.
2: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
0: Dengan Lukman, Pak Saud.
2: Oh, ya, Mas Lukman, ya, oke.
0: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
2: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga
0: iya. Bahwa
2: pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu. Lebih kepada memang sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi. Kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran dan seterusnya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan iya. Soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar itu.
0: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuman celana dalam aja tuh. Semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia.
1: Iya.
0: Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil, nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian?
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengen tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya,
0: masa disamain semua 20% PAD?
1: Wow.
0: Nah, kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang pengkajiannya belum tuntas gitu. Berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepada daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan enggak ada uangnya Pak Saud. Ya, lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang berbasis hasil apa berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh Mas.
1: Iya.
0: Makanya ya gua enggak punya APBD, tapi gua berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya.
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gua nyumbang itu KPI. Dia bisa dikasih. Jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. bahwa bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000 kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah kalau nanti kemudian kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi, dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, tidak baik itu mas.
1: Iya
0: kan, transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu urus sistem fiskal, status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenar itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir
1: teman
0: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana,
1: nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Ya, kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Hmm. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita redefinisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal, tuh bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja, Mas.
1: Iya.
0: Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh. KPI-nya jelas.
1: Iya.
0: Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
1: Iya.
0: Ya, ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu, tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
1: Iya, enggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadi di Pulau Batu Basan, Pulau-Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya?
1: Iya.
0: Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pasal itu kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini? Efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya, Mas, pintu-pintunya itu kan ada nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center for Pension itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk ke soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia itu di atas rata-rata.
1: Kalau pilihan ya.
0: Ekonominya ya nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga, dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain, orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ, di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu, umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanya kepala daerah, Mas, kepala daerah. Pernah enggak deputi seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu enggak mau dijaga jadi baik, gua penjarin aja lu kan akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu tebak tanya. Pak, udah pernah orang KPK? Oh, udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas. Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya,
0: itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik.
0: Jadi Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, untuk dia tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, malam Pak Tuman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini
5: ya,
1: nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati, wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, Dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD.
1: Ya.
5: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya, dari PAD.
1: Ya.
5: Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan. Jadi untuk belanja apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
5: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
5: Ya. Nah, itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu enggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun enggak diperbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Ya.
5: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD? Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan gitu ya kan. Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan.
1: Ya.
5: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan. Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi
5: teman-teman 2. Di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta.
5: Itu sekitar 70 juta PAD-nya ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
5: Nah, karena yang PAD-nya gede kan.
1: Iya.
5: Kalau 70 juta itu kan berarti dia 20% sama dengan 14 bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
5: Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh,
1: wow.
5: Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan.
1: Iya.
5: Nah, jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya.
1: Iya.
5: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah, okay, dari PAD. Itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan?
1: Iya.
5: Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin penghasil, pendapatan hasil daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu, bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu, kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari, katakanlah, mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya. Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu.
5: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi, informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya, mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju. Yang penting
1: nyari pamor ya,
5: nyari pamor. Gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana, ya kan, secara wajar. Itu Pak Lukman.
1: Ya, tahan dulu Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Nah, Ninding silakan.
6: Baik Lukman dan Prof Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksaan ya, daerah Kejaksaan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK mau monitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan, kayak gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar R43 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur bahwa kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus itu akan membuat, katakanlah, dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya. Gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh. Biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur. Nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Johermansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama malam. Ya.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Johermansa Johan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih, nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Pokoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi, memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru

0: bertemu satu dengan yang lain ya.
1: Ya.
0: Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol,
1: ya,
0: satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw.
1: Hmm.
0: Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal.
1: Oh, okay.
0: Karena kalau Bung Lukman ingat,
1: ya,
0: tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa,
1: yeah,
0: ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti.
1: Penalti, ya.
0: Yeah. Begitu, iya. Mm. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal, ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa diantaranya memang bersahabat, ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya, begitu, dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol, begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana pandangan Anda?
0: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing tapi harus kita akui,
1: iya,
0: bahwa memang performa kedua negara ini khususnya,
1: yeah,
0: berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena, yeah, performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
0: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap,
1: yeah,
0: kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
0: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang,
1: yeah,
0: itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka,
1: yeah,
0: seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
0: Termasuk saya, Bung Luman, itu
1: oh, gitu ya?
0: sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan yeah, saya pernah nonton final di Piala Dunia Brasil 2014 semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final. Tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, wow, luar biasa.
0: Jadi itu Brasil.
1: Yeah.
0: Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat,
1: yeah,
0: dan juga berlangsung terbuka, ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan, ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal

0: gagal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang.
1: Iya.
0: Gak ada pilihan yang lain. Begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing. Dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul. Di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah apakah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya, ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
1: Nah,
0: Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia, apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk begitu, dia ya, gitu ya.
0: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh, gitu. Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit, ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal, ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif, artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu selalu ada. Jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
2: ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
3: Iya betul Hana, karena Spanyol kan memang diperkuat oleh pemain-pemain bagus ya, seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, juga di tengah ada Rodri dan di belakang ada Enrique Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel kepagian.
2: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
3: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya, karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
2: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi ini, misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
3: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam, karena memang di waktu itu ya satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan skuad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
2: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Dari kelima pendengar, ini 4 lebih ke Spanyol, 1
3: dari
2: di Portugal.
3: Dari,
2: Pak Daniel di Sorong.
3: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta, namanya superkomputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini, mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungan yang sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
2: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
3: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas 1 semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu Ana.
2: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
3: Ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
2: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu, atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench, dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
3: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bounou dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika sampai babak adu tendangan penalti.
2: Ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
3: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain-pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus ya jangan lupa di perburuan sepatu emas Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
2: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Luka tanggapannya?
3: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0, dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol, seperti itu.
2: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
3: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
2: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
3: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat, itu sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
2: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk
3: sama-sama
2: terkait Ana. Juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
4: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di Studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Seru banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya, grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi sayang banget.
1: Iya, benar ya, banyak yang bilang ini final kepagian. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya, dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol. Dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, penyisihan. Babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, yeah, karena di waktu-waktu injury time ya kalau nggak salah.
1: Ada insiden,
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan kecuali Uruguay mungkin kita itu jagokan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya, di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus dan kalau Uzbekistan lah udah, ya udahlah ya. Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti enggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang ngantri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Opa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Panas-panas Spanyol, oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih Kayu. Kayu, pagi.
3: Lagi.
0: Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Enggak, ini saya Bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong pastinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk melihat Timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah Timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang, pokoknya tetap unggul Portugal ya.
0: Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kak Ayu, Portugal, Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan. Ya.
4: Kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, oke, baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di Studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol, semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi. Skor 3-1.
0: Baik. Wah. Beragam ya. Ya, ini wajar. Saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terlalu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya.
1: Ya,
0: patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini, tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurella, ya.
1: Cucurella.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh, Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurella. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu King of Drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Cuma rebound.
0: Udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurella.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu, mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Ini gimana nih, Bung Nova nih, ya. Seorang ke Korea ini menjadi hal yang krusial juga deh, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid, soalnya ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang ke Korea di Chelsea, karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan,
0: yeah.
1: Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ketika misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu, jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu, oke.
1: Masih musim depan.
0: Saya baru, ini nih, trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli.
0: Update, terima kasih. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
2: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
2: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova,
2: iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
2: Olahraga semua.
0: Jaya. Iya.
2: Saya sih karena apa ya, bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
2: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
2: Iya.
0: Harus ada yang hadir lanjut, harus ada yang pulang.
2: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan guys.
0: Iya.
2: Gitu. Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
2: Gitu. Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
6: Halo
0: pagi, saya nyebutnya gimana? Pak Acure, Pak Acure?
6: Acure.
0: Oh, Pak Acure. Pagi dari Sulawesi Barat. Wah, ini udah jam berapa di sana tuh?
6: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh. Ya, silakan nih. Siapa didukung siapa nih Pak Acure?
6: Ya, kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Iya. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
6: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya juga andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih.
6: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Iya. ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering membantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol, sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya enggak nyorotin
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya. Yeah. Pedro
1: Portugal.
0: Nah, kalau di Pedro, Joan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes, justru dia yang jadi top assist di Premier League masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas, umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi nggak solid nih, nggak ada yang mau ngumpan dia, tapi nggak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana, Bu?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus ya paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol, karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan, mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang, di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bu.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan.
0: Gitu. Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bu Nova?
1: Iya, ada banyak ini ya. Mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Degetan ya. Ada ruang kosong loh. Dia nggak ke situ.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top assist sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris. Tapi tidak terlihat di sini, asis-asisnya masih belum ada yang matang. Tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: mengeksekusi
1: bola mati, untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa dan Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
7: Enggak ada.
0: Saya mendengar suara Bung Serpi, tapi Bung Serpi nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi, masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring, lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti, nggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor, cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Oh, pantes. Ingin bersinar, saatnya ya. Bersinar gitu ya.
1: Ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih saya. Oh gitu. Oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya, dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih Spanyol, yaitu De La Fuente. Lucas De La Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol, namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa maksud tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tinggi paka dan sebagainya, itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tinggi paka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis de la Fuente ini, tinggi pakanya memang nggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tinggi paka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay. yang agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi, misalnya kayak segitiga, 1-2.
0: Iya. Oke, okay, baik. Ini jelang kick off. Mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya. Baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senpi, silakan.
8: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai, dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Pau Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola, umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan, jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, hampir saja tadi Michael Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi, kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan. Lamine Yamal kirimkan umpan tarik namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini sempat direbut namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Veiga. Alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves. Umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias. Alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo. João Cancelo berputar-putar dia, tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Alirkan bola ke tengah kepada Veiga. Masih Veiga, kembalikan kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam, berikan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi, umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes, sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini, lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan sudah dilakukan Nuno Mendes. Lempar bola tinggi datangnya, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol, Mikel Oyarzabal. Kirimkan ke sisi sebelah kiri, ada Pedro ataupun ada Alex Baena tadi. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, masih mencari rekannya Dani Olmo. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 12 tadi, ada Alex Baena tadi. Alex Baena kirim umpan ke belakang tadi pada Kubarsi. Masih Kubarsi di lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Rodri, tarik lagi mundur ke belakang. Masih Kubarsi kali ini, Pau Kubarsi, pemain yang kini memperkuat Barcelona, dorong ke depan kepada Dani Olmo tadi, maksudnya kepada Lamine Yamal, namun mampu dibaca tadi oleh Nuno Mendes. Berikan pendek kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang Renato Veiga, kirimkan umpan back pass kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri Nuno Mendes kali ini. Masih Nuno Mendes menyisir sisi sebelah kiri lapangan pertandingan. Umpan pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, tendangan langsung ataupun João Cancelo tadi, maksud kami, langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti, namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Masih Kubarsi bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan, maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias. Masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Veiga. Masih Veiga menguasai bola ke sisi sebelah kiri, kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes, berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves, pendek lagi kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes, berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri. Kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Mikel Oyarzabal, tendangan. Sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh
9: Mikel Oyarzabal yang setelah berhadapan satu dengan satu, satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Mikel Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti, kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol. João Felix masih mengotak-atik dia. Ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat. Umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Kubarsi. Namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri. Sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur. Bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa, langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri. Alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon, tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega. Pendek saja berikan kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Vitinha. Kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur. Bola kali ini jatuh di kaki Vitinha, masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto. Ada 2 pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat, berikan ke belakang kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes, berikan lagi kepada Vitinha, masih Vitinha, ke depan kepada Bruno Fernandes tadi, maksudnya umpan kepada João Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas, tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon, berikan bola ke depan kepada Mikel Oyarzabal, alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes, berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo, masih Cristiano Ronaldo. Sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo hampir saja sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi, Ronaldo tadi, namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Spanyol. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, Bruno Fernandes tadi, maksudnya umpan kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes, terjatuh Nuno Mendes, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan kali ini, namun berhasil tadi diamankan saja bola oleh Rodri tadi, yang langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri Cucurella tadi. Masih Cucurella, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, masih Pedri, menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, dicuri tadi oleh Nuno Mendes, namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari sektor sebelah kiri Cucurella, tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri. kanan, berikan bola kepada Kubarsi. Masih Kubarsi menguasai bola. Umpan ke depan kepada Yamal. Tadi kembalikan kepada Kubarsi. Umpan terobosan tadi, namun mampu dibaca tadi. Kali ini melalui kaki Joao Felix, Portugal berusaha coba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri. Kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah. Kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mistar gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Kubarsi, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan, masih Rodri alirkan ke

0: tahu Kubarsi. Masih Kubarsi. Pendek saja kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi. Umpan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes. Kirim umpan pendek kepada João Félix, tarik lagi mundur ke belakang. Di sektor sebelah kiri kali ini, Nuno Mendes menguasai bola. Ngotak-atik dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Rodri kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi. Tendangan lagi. Oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa. Dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Buena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah, ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal. Kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Kukurela, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal. Sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara. Kembali tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri, sudah dilakukan ke depannya, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Pau Kubarsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diogo Costa ke depan, ke sebelah kanan, maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Kukurea. Kali ini ke tengah lagi, Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol, geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena beralih sel ini, masuk ke kotak penalti, berbahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal, diambil lagi tadi, satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan, masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal, belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini dari belakang Diogo Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo kali ini sudah dilakukan melambung mengelewati garis tengah. Tujuh ada Cristiano Ronaldo, lebih dekat kali ini kepada bek Laporte, dibuang saja tadi, ataupun tadi ada Kubarsi. Kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola, ke tengah lagi kepada Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru, sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini para pemain Portugal yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Dani Olmo, back pass kali ini ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 kali ini Vitinha kepada Juan Neves, masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru, sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong

0: ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias, ke sebelah kanan kepada Juan Cancelo, kali ini coba berlari di hadapan satu pemain dari Spanyol. Juan Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Bilati, tendangan kaki kiri tadi maksudnya Juan Cancelo, sayang memang posisinya terlebih dahulu offset nampaknya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol. Hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20, pendek tadi dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pau Kurbasi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para pemainan dari tim Spanyol. Dari tengah link kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo, ke depan yang masuk adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo, kali ini masih bermain-main Almo, kali ini mencari kawan, ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kepada Kukurea, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal, lolos kali ini berbahaya, tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri, pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh, kali ini membantu serangan, masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena, sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Juan Cancelo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43, posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena, namanya akan menghadapi bola, menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal, oleh Pedro Neto, sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan, wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Peluit sudah dibunyikan, kali ini kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Kukurea, sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah, sehingga tendangan gawang, dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break Bung Nova, hingga memasuki menit 22 ini. Permainan kedua tim seperti apa?
1: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain, karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing. Dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan, karena nanti bisa capek, bisa nggak kuat sampai 90 menit. Dan untuk di Spanyol sendiri, sosok Lamine Yamal masih belum terlihat belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal, yang mana head to head langsung dengan dirinya.
0: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan, ya. Juga dari ya. Spanyol ada ya. Double save dari kiper, itu melihatnya seperti apa, Bu?
1: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo, diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol ya, ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama, kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola, dan ya, Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang, tetapi masih punya insting mencetak gol. Itu dia. Sementara untuk Spanyol sendiri, memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi, dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa. Ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai ya penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
0: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi Roberto Martinez sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah ati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega, nampaknya akan dekat saja kepada kiper, kita nantikan karena dihadang oleh Dani Almo tadi, dorong lagi, coba lagi, umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias, jauhkan saja ke depan, tadi yang dimaksud adalah Neto, kali ini bisa lolos dari Cucurella, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Cucurella, tetapi terjatuh si Cucurella telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol, Unai Simon, kali ini geser lagi ke sebelah kanan, Pau Kurbarsi kali ini geser lagi ke depan, yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro, dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix, sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix, pemain dari tim Al Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo, lempar saja tuh dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi kepada Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes kali ini, jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri tadi maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri, pertahanan dari tim Portugal angkat bola kali ini, Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan, nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal, kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Joao Cancelo, tahan sejenak Joao Cancelo, dihadang satu pemain Cristiano Ronaldo kali ini, menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto, balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini, Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha, kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal, sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan mengoper lagi ke belakang, jauh ke pertahanan sendiri kali ini, Vega, Renato Vega, ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kepada Joao Cancelo, tahan sejenak kali ini Joao Cancelo, coba lagi ke tengah kepada Juan Neves, dihadang oleh pemain dari Spanyol, berhasil dicuri lagi-lagi oleh para pemain Spanyol, kali ini dari tengah, Dani Almo, umpan ke depan, yang dituju oleh Yamin Yamal, di sliding tadi bola yang terobosan, tetapi untung saja memang masih ada Vega, agar tidak memang pergerakan Lamine Yamal ini sangat sangat baik untuk mengincar bola. Ruben Dias kali ini Portugal dari belakang memasuki menit 28, kali ini Vega umpan ke kiri melambung kepada Neto, alirkan ke sebelah kanan, tahan dada baik Neto, dihadang oleh Cucurella, tetapi sayang sekali handsball terlebih dahulu Cucurella ataupun Pedro Neto, terlihat tadi ataupun tertangkap handsball oleh wasit antena Tyler Neto, bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto, sudah dilakukan tendangan bebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini ataupun Pau Kubarsi, masih Kubarsi, oh dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol, dan sebelah kanan Yamin Yamal didekati tadi oleh Porro, kali ini Porro umpan ke kotak penalti, hampir saja tadi tidak, kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes, bahaya umpan yang dilakukan oleh Porro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi Nuno Mendes, hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diogo Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, pendek saja kepada Dani Olmo, terus belakang lagi kepada Yamin Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Poro kali ini ke sebelah, ke kiri ada Cucurella, masih ke Remy Cucurella, masih ke belakang kepada Pedri. Kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick. Tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Juan Cancelo. Kali ini masih para pemain Portugal dihadang dari belakang tadi. Cristiano Ronaldo mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini, dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Porro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan. Kali ini lebih dekat kepada Bruno Fernandes, kan umpan lagi dicuri tadi oleh Yamin Yamal, back pass lagi kali ini diambil alih oleh Bruno Fernandes, berhasil ini Bruno Fernandes disebarkan lagi ke depan. Tujuh tadi berbahaya tadi, salah pengertian ataupun salah meng-clearance bola dari Aymeric Laporte, namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menggunakan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri, kali ini ke sebelah kiri kepada Pedri, kali ini Spanyol dari tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Paul Kubarsi, dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo. Tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diego Costa. Santai-santai saja Diego Costa bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal, kali ini diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan. Kali ini Paul Kubarsi dorong lagi kepada Rodri, kali ini Spanyol santai sepenjenak. Paul Kubarsi masih mencari kawan ke tengah, kali ini kepada Dani Olmo, dorong kepada Mikel Oyarzabal, kali ini ke sebelah kiri lagi Pedri, dorong kepada Cucurella, bekerja sama-sama Alex Baena, masih Alex Baena kali ini ke tengah kepada Pedri mencari kawan, alirkan ke sebelah kanan kepada Poro. Kali ini langsung Lamine Yamal dihadang oleh Nuno Mendes, kali ini memasuki jantung pertahanan, umpan ke depan ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo, tidak ada kawan yang memang menerima, tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi, sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol, hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena dihadang oleh tadi Juan Cancelo. Baena masih kali ini dorong lagi kepada Cucurella kepada ataupun Laporte kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baena, masih Baena umpan dalam kotak penalti melambung, masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol, dari sebelah kiri umpan ke depan yang dimaksud adalah tadi para pemain dari tim Spanyol. Berbahaya kali ini Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal, datang lagi kepada Pedri kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti. Tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal. Dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes, kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega dari lini pertahanannya. tendang bola jauh ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol Poro tadi. Umpan ke belakang kepada Kubarsi, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Poro, kembalikan kepada Kubarsi, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada João Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri menguasai bola, pendek kepada Kubarsi, lari ke depan Kubarsi, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri, umpan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. João Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo, tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, kembalikan kepada Cristiano Ronaldo, berikan bola ke sisi sebelah kiri ada João Felix tadi, berikan ke tengah kepada Vitinha, kepada João Neves kali ini, Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, berikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung, João Cancelo tadi sebuah peluang dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari luang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal. Masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor memberikan sinyal pertandingan karena tadi melihat João Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. João Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon. Nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal, Pedro Neto, masih tergeletak di tengah lapangan, tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi yang sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden, sepatu dari Pedro Neto mengalami sedikit kerusakan, sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan, maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan duel bola di udara pada João Felix tadi menguasai bola. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Poro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi, mengambil kaki João Felix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo. Tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari João Cancelo. Sebuah peluang tadi João Cancelo, namun tadi mampu diputus tadi alir serangan tadi. Dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru, untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya, yang tadi sempat mengalami kerusakan. Sudah dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada João Félix, masih João Félix, kembalikan kepada Nuno Mendes, tendangan langsung Nuno Mendes, oh masih membentur Mister Gawang tadi, tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi, masih membentur Mister Gawang Spanyol, masih selamat Gawang Spanyol, hingga memasuki menit 41 ini, bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes, masih memegang bola Nuno Mendes, lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, minta lemparan ke dalam diulang, karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes kembali melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha, kembalikan kepada Nuno Mendes, kirimkan umpan tarik tadi namun jatuh di kaki Dani Olmo, terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia, masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena, masih Alex Buena, ada João Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing, disapu saja, di sliding, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi didapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes, umpan terobosan tadi melambung namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal, ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega, Vega ke depan bola pada João Neves, kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan João Cancelo, masih João Cancelo, pendek berikan kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha, umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, cari rekannya, pendek kepada Renato Vega, tengah kepada Bruno Fernandes, kembalikan kepada Vega, masih Vega, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti dari Spanyol, berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes, tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aymeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan dia. Tengah kepada Rodi, berikan bola. Belakang kepada Kubarsi, balikan kepada Rodri, masih Rodri, alirkan bola ke sebelah kanan kali ini, Pedro Porro, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, berikan ke depan kepada Dani Olmo, kali ini dari sebelah kiri, Alec Buena, berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang lagi-lagi, pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Makin Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia, namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri. Tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melakukan.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat. Disperindak Fak-Fak ingatkan warga patuhi pembayaran retribusi pasar. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohmana.

0: Pendengar, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
2: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal datanya itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Fakfak, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut, sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke Kabupaten.
1: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
0: Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fakfak Set Sampai Tondok menegaskan bahwa besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pasar. Menurut Set, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penarikan retribusi bagi kendaraan yang keluar masuk di area pasar. Karena itu, masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ini ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2025, kendaraan roda 2 dikenakan retribusi sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp3.000. Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat agar membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
3: Kaitan dengan besaran retribusi ini memang sudah diatur dalam regulasi Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Jadi sudah jelas bahwa untuk roda 2 dikenakan Rp2.000, kemudian roda 4 dikenakan Rp3.000. Nah, oleh sebab itu menjadi perhatian untuk masyarakat bahwa hendaknya dalam membayar retribusi ini dilakukan sesuai dengan retribusi yang sudah ditentukan dalam Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Lalu kemudian yang berikut kaitan dengan retribusi tersebut, kita berharap bahwa masyarakat jangan kemudian biasakan untuk tidak mengambil bukti pembayaran retribusi. Kita berharap bahwa setiap kali keluar mereka harus mengambil struk karcis sebagai bukti bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam membangun daerah kita, Kabupaten Fakfak, dan itu wujud nyata bahwa masyarakat turut serta untuk membangun negeri ini.
0: Sementara itu, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan mengambil bukti pembayaran, pemerintah berharap pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Masyarakat Kabupaten Fak-Fak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta resell atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
2: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah, mengenal jenis-jenis sampah. Kita tahu kan sampah itu ada sampah rumah tangga, sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga, di dalamnya ada sampah organik, anorganik, dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Liza mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah menerima sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan nomor 505 tahun 2005 terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Kanaber. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Januardi melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak, Erwin Dwi Putra, mengajak para ketua RT untuk berperan aktif dalam pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya pemuda berusia 17 hingga 23 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ajakan tersebut disampaikan Erwin saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan atau PIAK di Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak yang diikuti ketua-ketua RT di Kelurahan Fak-Fak Selatan. Menurut Erwin, masih banyak warga yang telah memasuki usia wajib KTP namun belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masuk dalam kategori data yang belum terverifikasi secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.
3: Kalau Bapak Ibu dorong di lingkungan ada yang anak-anaknya sudah berusia 17 tahun dan sampai dengan 23 tahun belum mengurus administrasi kependudukan atau belum mendapat urus KTP, dikumpulkan, lapor Ibu Lurah info ke kita akan turun melakukan perekaman. Kita akan turun melakukan perekaman. Karena itu terkategori sebagai data mati dan itu banyak di Fak-Fak Selatan. Setelah kita identifikasi banyak sekali di Fak-Fak Selatan, Distrik Fak-Fak, Distrik Pariwari, Distrik Fak-Fak Tengah, banyak yang seperti itu. Bayangin kalau mereka semua itu kita berkolaborasi, kerjasama dengan RT, maka jumlah penduduk kita yang kita targetkan 100.000 plus 1 itu bisa kita capai, bisa kita dapat.
0: Selain itu, Erwin juga meminta para ketua RT segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di lingkungan masing-masing seperti kelahiran anak maupun kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Ia mengingatkan agar penulisan identitas warga dilakukan dengan benar untuk menghindari perbedaan data pada dokumen resmi. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah. Program ketahanan pangan pemerintah Kampung Tanamah mulai menunjukkan hasil positif melalui bantuan ayam petelur yang telah dibagikan kepada 6 RT sejak 2025. Laporan Anwar Lamohan.
4: Pemerintah Kampung Tanamah Distrik Pariwari mulai merasakan hasil program ketahanan pangan melalui pengembangan ayam petelur. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu itu kini menunjukkan perkembangan dengan mulai bertelurnya sebagian ayam yang telah dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Kampung Tanamah M. Ali Rumoning mengatakan program tersebut menyasar 6 RT yang ada di kampung. Masing-masing RT menerima satu kandang berisi 30 ekor ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengadaan ayam dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut ditempuh agar bibit ayam yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan program. Ia menjelaskan pemerintah kampung sengaja melibatkan Dinas Peternakan karena memiliki keahlian dalam pengadaan bibit ayam petelur. Setelah proses pengadaan selesai, seluruh ayam langsung diserahkan kepada aparat kampung untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing RT.
5: Terkait dengan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yaitu untuk kita di Kampung Tanamah di tahun 2025 kemarin itu kita pengadaan ayam petelur sejumlah 6 RT. Jadi 6 RT itu satu kandang dia 30 ekor dan ayamnya sudah diserahkan ke masing-masing RT. Dalam hal ini dari pihak Dinas Peternakan, karena kami kemarin kerjasama dengan Dinas Peternakan karena pengadaannya lewat dinas, karena biar apa ayamnya yang bagus begitu, karena kami sendiri juga belum terlalu paham dengan cara pemeliharaan ayam, makanya kami minta Dinas Peternakan yang pengadaan itu barang. Dan alhamdulillah ayam sudah diserahkan ke kami dan kami juga sudah salurkan ke masing-masing RT. Dan sekarang ada 1-2 ekor sudah mulai bertelur.
4: Pemerintah kampung berharap program tersebut terus berkembang sehingga jumlah ayam yang bertelur semakin meningkat. Hasil produksi telur nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun dipasarkan oleh masyarakat. Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha ekonomi berbasis masyarakat. Keberhasilan program akan terus dipakai.

0: Lura Fakfak Utara memprioritaskan 3 program pembangunan di sepanjang tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kebersihan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan data kependudukan guna mendukung ketetapan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Lurah Fakfak Utara Irwansyah Hindom mengatakan, program pertama yang menjadi prioritas adalah Bersih Kotaku sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kebersihan lingkungan. Menurutnya, program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui gerakan lingkungan yang mengedepankan kawasan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Selain itu, Kelurahan Fakfak Utara juga akan menjalankan program Bumil Bahagia Bayi Senang yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Program tersebut didukung dengan kunjungan langsung ke sejumlah posyandu di wilayah Fakfak Utara untuk memantau pelayanan kesehatan masyarakat.
2: Yang pertama, Bersih Kotaku ya, itu merupakan program pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan. Dan itu juga menjadi instruksi penting dari pemerintah pusat terkait dengan program Asri Aman Sehat Resik Indah. Yang kedua itu Bumi Bahagia Bayi Senang. Nah, saya sudah melakukan beberapa kunjungan di beberapa posyandu juga yang ada di Kelurahan Fakfak Utara. Misalnya posyandu Nyaristika, terus posyandu Gloria, dan banyak lagi. Itu berhubungan dengan Bumi Bayi Sehat dan Bumi Bahagia dan Kesehatan. Terus yang ketiga yaitu Kelurahan Harmonis. Saya mencoba untuk melakukan pendataan by name by address di masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Begitu misalnya dia mungkin beralamat di Fakfak Utara secara administrasi KTP, di KTP-nya, tapi secara real dia tidak di Fakfak Utara, tidak tinggal di sini. Dia misalnya tinggal di Wagong atau tinggal di Kelurahan Fakfak Selatan. Nah, pendataan itu sangat penting by name by address biar kita bisa tahu masyarakat yang bersangkutan harus tinggal di mana, begitu. Nah, yang kedua, saya pikir ini sangat penting. Masyarakat ini harus paham bahwa pekerjaan itu mempengaruhi apa yang akan mereka dapatkan terkait dengan bantuan PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perikanan, perkebunan, pertanian. Semua itu berangkat dari data. Jadi, data ini mempengaruhi pendapatan tadi.
1: Menurut Erwansyah, data kependudukan yang valid menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan, PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi pekerjaan dan identitas yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengisian data pekerjaan secara benar. Sebab kesalahan dalam mencantumkan profesi, misalnya menulis wirausaha, padahal pekerja sebagai tukang ojek, penjual bensin, atau ibu rumah tangga dapat mempengaruhi kelayakan penerima bantuan pemerintah karena seluruh kebijakan tersebut mengacu pada data resmi. Januardi melaporkan.
0: Seluruh program yang dilakukan di Kelurahan Fakfak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Babinsa Kelurahan Fakfak Utara Serka Suryanto menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program yang dijalankan pemerintah Kelurahan Fakfak Utara. Dukungan tersebut diberikan terhadap program pemerintah daerah maupun program nasional yang dilaksanakan di tingkat kelurahan, mulai dari kebersihan lingkungan, percepatan penanganan stunting, hingga penertiban administrasi kependudukan. Menurut Serka Suryanto, seluruh program yang dilaksanakan di Kelurahan Fakfak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Oleh karena itu, Babinsa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan setiap program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah di wilayah binaannya. Sinergi antar Babinsa dan aparat kelurahan diperlukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu fondasi menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman.
3: Untuk terkait daripada program daripada pemerintah daerah mengenai program dari program nasional untuk kebersihan, bagaimana menuju ke asri ataupun stunting,

0: ataupun tertib administrasi. Perlu mungkin saya tambahkan, sebenarnya saya program ini sebenarnya kelurahan, daripada program dari kabupaten pemerintah daerah ke kelurahan. Sebenarnya program dijalankan ke kelurahan. Apa sih pentingnya Babinsa untuk di kelurahan? Karena kebetulan kita sebagai Babinsa di Kelurahan Papua Utara, paling tidaknya dan harus mendukung daripada pemerintahan desa binaan, dalam hal ini Kelurahan Papua Utara. Sebenarnya kalau Babinsa maupun aparat daripada kelurahan, kita sebagai penggerak, motor, bagaimana caranya masyarakat di desa binaan ataupun di Kelurahan Papua Utara itu sadar sepenuhnya akan kebersihan. Itu yang terutama untuk bagi saya sebagai seorang Babinsa. Keduanya untuk tertib administrasi yang seperti yang sudah disampaikan sama Pak Lurah, yang seperti tadi, sebenarnya harusnya real data ini. Kalau seumpama si A mungkin pekerjaannya petani, ya petani, tidak usah disampaikan mungkin wira swasta atau swasta, ataupun menutupi ataupun mungkin punya sedikit rasa malu dengan profesi yang sebenarnya. Karena apa? Dibutuhkan dengan data yang real, sesuai dengan disampaikan Pak Lurah tadi, menyangkut untuk mungkin program dari pemerintah pusat, mungkin ada bantuan seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya nggak, istilahnya nggak menimbulkan komplain pada saat mungkin ada bantuan.
1: Serka Suyanto turut mengapresiasi langkah Kelurahan Papua Utara yang telah menggandeng berbagai instansi termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan kelurahan harmonis yang aman, tertib, dan sejahtera. Ia menambahkan konsep kelurahan harmonis tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan administrasi yang tertib, tetapi juga mencakup terciptanya kehidupan keluarga yang aman dari kekerasan. Januardi melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

Baik pendengar, selamat pagi dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda yang pagi ini sudah bangun ya, sudah memulai hari, apalagi khusus buat para fans klub ya dari Spanyol dan juga Portugal, yang mana pagi ini ya akhirnya Portugal tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Dan untuk Spanyol ya melangkah ke babak selanjutnya. So skor tipis ya 1-0, tapi menyuguhkan ya permainan yang sangat apik dan luar biasa, sama-sama kuat yang pasti ya. Dan semoga saja siapapun yang akan masuk ke babak final nanti pastinya akan menunjukkan permainan-permainan hebat mereka. Yang pasti menang atau kalah itu hal biasa ya. Namun percayalah bahwa semua tim yang masuk ke Piala Dunia adalah tim-tim terbaik. So, pendengar ya, menemani pagi Anda ya hingga nanti di pukul 7 kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.

0: Mari Bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tolong sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
0: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
2: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Anda pernah mendengar istilah ocean warming? Biasanya istilah yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah global warming. Menurut Life Science, global warming atau pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1880. Nah, fenomena ocean warming juga berhubungan dengan pemanasan global serta perubahan iklim. Bersumber dari NASA, ocean warming adalah kondisi semakin panasnya permukaan air laut. Faktanya, 90% pemanasan global terjadi di lautan yang memicu kenaikan permukaan laut secara global. Para ilmuwan telah meneliti kondisi suhu permukaan air laut sejak tahun 1800-an, namun 10 tahun terakhir ini menjadi dekade terhangat di lautan. Hal ini terjadi karena lautan telah menyerap 90% pemanasan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan tanaman kelp kehilangan habitat alaminya di dasar lautan pantai barat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karang berwarna juga mengalami kelunturan warna dan menjadi putih akibat gelombang panas di dasar lautan.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Baik pendengar, pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur, cuaca Kota Palafak-fak pagi ini cukup cerah ya, udaranya tadi juga tidak terlalu dingin. Yang pasti pagi ini kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan lebih bersemangat lagi ya untuk memulai hari. Ya, mudah-mudahan hari ini semua yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, dan pendengar, kita menuju ke pukul 7 saat kembali kami ajak Anda nantinya ikuti Warta Berita Sentral.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak you cool, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

Selamat pagi pendengar dari Beda Mereka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sementara sebanyak 92 warga negara Tiongkok dideportasi dalam penangkalan seumur hidup. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura memiliki komitmen dalam menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang vital. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Sementara dari luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Beralih ke informasi olahraga, Perkumpulan Besar Padel Indonesia FBPI menggelar FIP Bronze Jakarta dan FIP Promises Jakarta 2026. Turnamen ini diikuti 510 peserta dari 30 negara yang menjadi ajang FIP terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu jadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zul Karnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar 992 miliar rupiah. Muhammad Isnan Suwanda menyampaikan informasinya.
4: Laporan keuangan konsolidasian juga mengungkapkan catatan mengenai kelangsungan usaha di mana grup masih dalam keadaan rugi sejak grup beroperasi. Jadi sama sejak awal itu memang ini grup Tebo ini merugi. Jadi menurut hasil audit saudara,
5: rugi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Leo Raymond serta sejumlah pejabat LPEI. Dalam persidangan menghadirkan saksi Heriadi dan Krisnadi dari Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit pada PT Tebo Indah. Dalam kesaksiannya, saksi Heriadi mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2018 laporan keuangan PT Tebo Indah selalu merugi.
4: Dari hasil saudara melakukan audit keuntungan bersihnya, saudara tahu? Coba saudara jelaskan.
6: Tahun 2016 Tebo mengalami kerugian bersih 24,9 miliar. 2017 kerugian bersih 34,2 miliar. Kemudian tahun 2018 kerugian bersih 44,9 miliar.
5: Sementara itu, advokat pendamping mantan pejabat LPEI, Dwi Wahyudi, mengatakan berdasarkan keterangan saksi Krisnadi, PT Tebo Indah sejak tahun 2019 mulai mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sebesar lebih dari 290 miliar rupiah. Pendapatan ini yang menjadikan salah satu indikator bagi LPEI memberikan kredit ke PT Tebo Indah.
7: Tanaman menghasilkan neto sebesar 262 miliar.
8: Ya, betul ya?
7: Ya. Dasar data ini dari mana, Pak?
8: Dari perusahaan, Pak.
7: Apakah ini juga termasuk pendapatan dari PT Tebo? Artinya tanaman menghasilkan ini,
8: gitu, Pak.
7: Jadi ada aset yang sudah berjalan dan ada di PT Tebo ya, Pak ya. Tanaman yang menghasilkan.
8: Ada.
7: Nilainya juga cukup besar, 293 ya, Pak.
8: Betul, betul.
7: Baik.
5: Sebelumnya jasa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI dilakukan oleh PT Tebo Indah. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah yang memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Kita simak laporan dari Palangkaraya bersama Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
10: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
9: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
10: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
11: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
10: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya ke Bangka Belitung, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau di Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi punya informasinya.
12: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
13: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
12: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
13: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
14: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari Lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
13: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih

0: membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
1: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
0: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Afian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
0: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
2: Menghilangkan jejak.
3: Sementara Dinas Pendidikan di Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK dalam menembus jalur domisili. Selengkapnya disampaikan oleh Dania Rahma.
4: Titip KK rak corek no, nek family lain rak kanggo ning kene.
5: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, memaparkan langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
4: Misal SMP Siji, terus dia kakaknya samping SMP Siji. Kalau kemudian itu tertulis family lain, tak anggap luar kota. Itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang orang tua nih, family lain. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
5: Lebih lanjut Dwi menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
4: Nah, kecenderungan family lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
5: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 ternyata menjadi momentum untuk meningkatkan peran para pustakawan agar terlihat bersinergi dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Farida Husnia menyampaikan informasinya.
1: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin Pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan sivitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
2: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
1: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
3: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan, dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
4: Pelayanannya bagus.
1: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak sivitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi yang sudah menyiapkan berbagai informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja berada, kita sudah dengar suara-suara Tifa, itu artinya Mace Pinang balik lagi temani Pace, Mace, kakak adik dong semua. Selamat pagi, salam sehat untuk katong semua yang ada di Kota Palau, Fakfak tercinta, yang mana pagi ini cuaca sedikit mendung ya, namun mendung tak berarti hujan ya. Oke, pagi ini Mace Pinang kembali mau bilang ketong semua jaga kesehatan karena mengingat cuaca akhir-akhir ini lagi tidak baik-baik saja ya, dan lagi musim buah, yang artinya ya, dan biasa bilang orang Fafok bilang ya, nanti kulit durian busuk berarti ketong lagi sakit, seperti itu. Jadi seperti itu begitu ya, tetap kita jaga kesehatan. Oke, karena lagi musim buah di Kota Fakfak, mau itu langsat, rambutan, durian yang lagi, waduh, ketong jalan di sepanjang jalan ini mata hanya tertuju di tumpukan-tumpukan durian, langsat, rambutan ya. Ya, kalau ketong bicara buah-buahan ini yang pasti bisa menambah pemasukan ya untuk warga Kota Fakfak yang mungkin punya dusun durian ya, punya pohon-pohon durian, pasti senang ya, karena ya kita bisa panen lah, istilahnya seperti itu. Namun yang di sini yang saya mau soroti ini bukan masalah depunya buah atau iya kulit-kulitnya, itu bukan. Saya cuman bukan masalah buahnya ya, tapi masalah sampah dari kulit-kulit durian, kulit rambutan. Karena sejujurnya kalau ketong jalan itu, di sepanjang jalan itu ada saja yang ketong lihat, kulit durian, kulit langsat ya, rambutan. Nah ini juga untuk warga yang biasa naik kendaraan ini, aduh tolong Kak Beta ini su bicara seulang-ulang begitu toh, terkait dengan kalau ketong lagi berkendara atau sementara dibonceng ya, janganlah kita makan. Boleh kok, kau makan boleh, terada yang larang kau makan, silakan kau makan gitu. Tapi sampah itu jangan kau main buang, karena orang di belakang kau itu ada begitu. Terus pinggir jalan itu dia bukan tempat sampah yang harus kau buang gitu. Walaupun kita tahu kalau kulit-kulit itu kulit-kulit buah, dia pasti bisa menjadi pupuk, tapi bukan seperti itu juga ketemu cara buang toh, tidak sopan begitu ya. Tidak sopan yang pada akhirnya juga bikin orang suka kesal, suka marah begitu, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, yang pada akhirnya juga kalau keton dengar, nah jadilah begitu ya, jangan sampai. Nah ini juga khusus untuk warga Fakfak yang suka ini, beli durian lalu duduk nongkrong di tepi-tepi jalan ya, di pinggir-pinggir jalan, khususnya di jalan reklamasi ini, mohon kiranya supaya kalau ketong setelah makan kulit duriannya jangan dibuang ke laut, jangan juga dikumpulkan di pinggir-pinggir atau di trotoar begitu ya. Kalau boleh peganglah ketong punya sampah-sampah itu, lalu sambil jalan ketong lihat itu tempat sampah ada di mana ya, langsung kita buang ke dalam. Karena masa iya tiap waktu Mace Pinang harus kasih ingat, warga Fakfak, ingat buang sampah pada tempatnya. Tidak, saya pikir masalah buat apa membuang sampah ini kita semua sudah belajar lah di sekolah ya, bagaimana bapak dan ibu guru mengajarkan kita untuk buang sampah pada tempatnya. Nah kebiasaan-kebiasaan ini kadang bagi orang itu sesuatu yang sepele, yang tidak penting begitu, tapi dampaknya itu ketika kita buang sembarangan, percayalah mungkin hari ini kita tidak ya, tapi beban yang akan kita tinggalkan buat anak cucu itu pasti ada. Apalagi masalah sampah, bukan hanya sampah kulit durian, langsat, rambutan, tetapi sampai hari ini tuh kalau kita jalan di jalan reklamasi tuh masih ada itu kantong-kantong plastik yang biasa kalau angin deh kuat itu sio, plastik-plastik itu terbang-terbang. Saya pikir mangkali anak-anak kecil lo gak ada ikat tali baru main tarik-tarik, padahal tidak ya, itu sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Ingat bahwa
Setiap manusia, setiap individu itu dia menghasilkan sampah setiap hari. Tidak mungkin tidak ya, pasti ada. Dan ini menjadi catatan penting ketika Ketong sudah tahu bahwa hal ini punya dampak yang lebih besar di kemudian hari. Dan apa yang Ketong mau tinggalkan untuk Ketong punya anak-anak? Apakah Ketong harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buang sampah tidak pada tempatnya ya, buat Ketong punya anak-anak? Kedepan generasi kita ini menjadi generasi yang cuek, yang tidak peduli dengan lingkungan, padahal masalah lingkungan ini menjadi masalah bukan hanya nasional tapi internasional begitu ya. Jadi mari Ketong sama-sama membiasakan diri. Kalau tadi di Warta Berita juga Ketong pasti sudah ingat toh, ada penyampaian beberapa hal dari Kadis BLH yang mana meminta warga untuk menyiapkan tong-tong sampah khusus. Jadi kita sudah harus pilah-pilah sampah ya, apalagi sekarang di Fak-Fak juga lagi ada gerakan menabung sampah ya, sampah-sampah botol. Nah ini bukan hanya Ketong, ini kadang Ketong itu masih ada rasa gengsi gitu. Nanti ada yang bilang Ketong jadi pemulung lah, apa salahnya? Tidak ada yang salah begitu ya. Tidak ada yang salah. Ketong tidak mencuri kok ya. Ketong ingin sesuatu yang baik untuk Ketong punya daerah ya. Pastinya Ketong akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Apalagi saat sekarang kan ada bank sampah Fak-Fak Hijau yang siap ya untuk menampung sampah. Tapi ingat bahwa sampah itu jangan Ketong bawa cuman asal oh Ketong suka kumpul terus Ketong bawa, tidak. Ketong harus pilih ya. Kalaupun kita bawa sampah botol, kita juga harus lepas dia punya label, penutup botol. Jadi sudah dipisah-pisahkan begitu. Jadi ini menjadi catatan penting juga untuk kita saling mengingatkan, dan tugas dari Bapak Ibu Ketua RT yang ada di lingkungan sekitar juga harus mengingatkan warga. Nah ini juga untuk adik-adik pelajar yang suka jajan di pinggir-pinggir jalan. Kalau makan sesuatu atau minum sesuatu, pipet, terus bungkus plastiknya ya, jangan main asal buang kak, karena rata-rata kalau kita perhatikan ya, adik-adik ini masih jalan terus sambil minum pop ice atau apa tuh, habis itu sudah main buang saja begitu. Nah ini yang sangat disayangkan ketika dilakukan pembiaran ini menjadi kebiasaan. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang kita sudah belajar dari rumah, sehingga kebiasaan kalau dari rumah sudah seperti itu, percayalah ketika kita keluar di lingkungan yang lebih luas, kita punya kebiasaan ini tidak akan pernah hilang ya. Oke, dan ada juga beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini terkait juga dengan penerangan jalan. Nah, penerangan jalan ini beberapa waktu lalu juga Mak Cipinang sudah bilang kalau rata-rata jalan-jalan di Fak-Fak ini yang menerangi jalan ini rumah-rumah warga ya, lampu-lampu warga yang menerangi Ketong punya jalan-jalan. Jadi Ketong bersyukur ya bahwa lampu-lampu dari tetangga, lampu-lampu rumah warga ini juga menolong begitu. Sehingga karena terlalu banyak menolong yang pada akhirnya lampu-lampu jalan ini tidak difungsikan kembali begitu ya. Dan ada beberapa lokasi yang memang tidak ada lampu sama sekali. Dan kemarin juga kalau tidak salah di jalan belakang juga banyak masyarakat juga yang mengeluhkan soal lampu jalan yang tidak ada. Nah sampai hari ini, sampai sudah di pertengahan tahun 2026 ya, kita masih menunggu ya tindakan ataupun tindak lanjut ya dari pemasangan lampu. Saya pikir tiang-tiang lampu ada begitu, yang tidak ada itu dia punya lampu bohlamnya. Kalau bilang dicuri tidak ya, tidak dicuri. Memang sudah waktunya untuk rusak begitu ya, sehingga perlu pergantian. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait begitu ya. Sayang sekali ketika Ketong pun dalam kota ini, yang Ketong lihat nampak ada lampu jalan itu di jalan reklamasi ya, di jalan-jalan di kota Fak-Fak ini ada. Bukan berarti saya bilang tidak ada lampu jalan lalu tidak ada sama sekali, tidak ada.
Namun itu terjadi hanya di beberapa lokasi ya. Dan rata-rata lampu jalan itu kalau yang menggunakan solar cell ini kebanyakan sudah tidak berfungsi ya. Yang pakai solar cell itu sudah tidak berfungsi. Dan kalaupun dia menyala itu kasihan ya, tompu lampu senter HP juga jauh lebih terang begitu daripada lampu solar cell. Nah, ini juga saya tidak tahu ini menjadi tugas siapa, tapi di sini saya juga mau menyampaikan bahwa kami selaku masyarakat juga merasa resah ya ketika jalan-jalan yang kita lalui itu sering gelap ya. Ini juga yang keton takut ini bukan setan begitu ya, keton takut setan gitu ya, walaupun sebagai manusia ya, itu pasti keton takut juga, tapi yang paling ditakutkan itu manusia hidup ya, mungkin dia punya niat jahat ya atau apa ya, keton tidak tahu ya, tidak bisa ukur lah seperti itu. Jadi ini menjadi Macik Pinang punya perhatian, karena di dalam lokasi apa, mulai dari kota Puncak, Wagom, itu banyak lampu-lampu jalan yang tidak berfungsi. Jadi mungkin ini menjadi apa, perhatian lah ya, mencoba supaya kalau di 2025 saya sudah singgung ya, 2026 sampai sudah di pertengahan belum ada respon ya, mudah-mudahan di akhir tahun sampai di awal tahun nanti bisa ada respon begitu ya, karena penting sekali lampu-lampu jalan ini ya, karena ketong lihat kabel-kabel suta gantung kiri kanan tapi lampu jalan tidak ada ya, ini menjadi perhatian. Lalu kembali lagi ke dari lampu jalan, saya juga mau ingatkan ini apa, pengguna kendaraan ya, roda 2 maupun roda 4. Kalau tadi kan saya bilang tuh naik kendaraan dibonceng baru tuh makan mungkin pinang kah, buah kah, kita main asal semprot-semprot ya, semprot-semprot main buang sampah dari boncengan dari atas kendaraan. Nah, ini lagi masalah bapak-bapak yang mengendarai kendaraan dengan sambil isap rokok. Nah, ini buat bapak-bapak juga tolong ya, karena kita berkendara ini bukan tumpu jalan pribadi, jadi sepanjang jalan itu cuma kita sendiri yang jalan begitu ya. Abu rokok ataupun asap rokok itu kan dia punya dampak juga kurang bagus ya, untuk bukan hanya kesehatan, tapi ketika ketong buang dia punya abu rokok itu lalu mungkin dia apa kena di kendaraan di belakang, kan kasihan toh. Jadi ini juga harus diperhatikan. Lalu apalagi ada, pokoknya ada beberapa hal yang memang sangat penting untuk diperhatikan begitu ya, supaya ke depan kita ini bebas dari fak-fak ini. Kalau dari dunia kesehatan ya, setidaknya ISPA itu sudah berkurang di kabupaten fak-fak ya, karena memang sesungguhnya bukan hanya anak-anak yang terkena, tapi sampai orang usia lanjut juga pastinya bisa terkena dampak dari asap rokok ini. Nah, itu soal lampu jalan, soal masalah ketong buang sampah sembarangan. Nah, ini juga ketong harus apresiasi juga untuk dinas terkait yang beberapa waktu terakhir juga sudah melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan bagaimana caranya untuk mengangkut sampah dan lain sebagainya. Ya, berharap sangat bukan hanya kerja-kerja dari dinas terkait saja ya, tetapi kerja sama dinas RT, RW, lurah ya, distrik, untuk bekerja sama dengan warga juga, untuk mari sama-sama ketong bahu-membahu ya, ketong kembalikan rasa empati, rasa kerja-kerja kita dulu-dulu tempu bahasa gotong royong itu kayak sekarang ini sudah semakin berkurang begitu ya. Ya, mungkin karena kemajuan teknologi ya, sehingga kita ini sekarang masing-masing kerja masing-masing lah istilahnya begitu. Tapi mari kita membangun suasana itu kembali agar fak-fak ini bisa lebih baik lagi ke depan, bisa ketong lihat bahwa fak-fak yang tadinya sangat kotor itu bisa menjadi kota yang sangat luar biasa baik, apalagi pemandangan yang ketong suguhkan juga sangat luar biasa. Ya, kalau kita bicara pemandangan, saya kembali ingat lagi untuk lokasi-lokasi spot wisata yang sering dikunjungi oleh warga kota fak-fak ya, ini di pantai-pantai ya, masih banyak terlihat sampah-sampah yang berserakan di sana ya.
Ketika ketong selesai piknik, selesai santai-santai, ada baiknya ketong kumpul tong pu sampah-sampah. Lalu mungkin tong bikin api kah, lalu bakar atau seperti apa, atau mungkin di sana ada disiapkan tempat sampah. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Karena begini, ketong ini mau pergi tempat wisata itu menikmati suasana pantai, keindahan alam. Tapi ketika ketong sampai di sana, bukan lagi keindahan alam yang ketong nikmati. Ketong sudah dengan persungutan yang ketong lihat sampah kiri kanan, yang kebanyakan itu botol-botol minuman, ya. Botol minuman sama itu bungkus-bungkus ciki-ciki nih. Nah, ini untuk mama-mama juga yang pergi bawa-bawa anak-anak, pasti bawa sampah toh, yaitu makanan-makanan ringan. Kalau boleh ya, habis makan itu isi kantong plastik lah bawa pulang kalau memang tidak ada tempat sampah di sana. Tapi tidak mungkin ya, di tempat-tempat wisata sekarang sudah disiapkan juga tempat-tempat sampah. Nah, ini beberapa hal yang memang masih menjadi catatan penting untuk diperhatikan. Lalu khusus yang ada di Pulau Tubir Seram, yang buat warga yang sering berkunjung ke sana juga, saya mohon sekali ya, apa salahnya kah ketong isi ketong punya sampah itu bawa pulang? Malu kah atau berat kah? Padahal kalau ketong mau bilang berat, ketika ketong datang dari rumah itu, ketong bawa beban yang seberat itu saja, ketong enjoy ya, ketong happy, ketong senang, ketong pikul-pikul barang. Tapi ketika ketong pulang, karena sudah pokoknya ketong pulang ini kasih parau kosong, barang-barang harus kosong, terus sampah itu ketong kasih tinggal, kira-kira ikan-ikan di laut yang merayanai terus dong angka sampah, ataukah seperti apa begitu? Karena di sana itu ada terumbu karang yang memang perlu dipelihara ya, dirawat, dijaga begitu. Ketika sampah-sampah ini ketong buang, plastik-plastik berserakan di dalam laut, nah ini juga mempengaruhi habitat, kehidupan habitat yang ada di dalamnya. Sehingga bisa ketong lihat ketong punya para nelayan ini sudah semakin bermil-mil ya, mereka harus keluar untuk menangkap ikan, mencari ikan. Jadi jangan mengeluh kalau ikan mahal hal ya, karena ini juga mempengaruhi ya, ketika alam ini sudah tidak bisa ketong jaga, lingkungan tidak bisa ketong jaga, nah ini seperti apa nantinya ya. Karena bagaimana ketong mau jaga alam begitu ya, karena kebiasaan ini masih terus ketong lakukan begitu. Mari ketong jaga alam, biar alam juga jaga ketorang semua, supaya ketong ini bisa bebas ya, yang dari namanya masalah lingkungan ya, karena sampai hari ini isu lingkungan itu bukan menjadi isu nasional saja ya, bahkan internasional, karena kita lihat di beberapa negara saat ini juga ya sudah mulai panas ya, dengan cuaca panas ekstrim ya di beberapa negara. Tapi yaitu mungkin karena mereka di sana sudah terbiasa dengan cuaca yang dingin, jadi panas belum baru berapa derajat saya dan sudah kepanasan, berbeda dengan kita di Indonesia begitu ya. Nah, ini menjadi beberapa hal yang memang setiap saat mungkin saya akan sampaikan. Lalu mungkin di pinggir-pinggir jalan ya, yang suka sapu lalu tumpuk-tumpuk, ini bukan petugas ya, ini yang saya lihat di beberapa lokasi itu juga masih ada tumpukan-tumpukan sampah yang dibiarkan di sana. Jadi saya juga bingung, kira-kira kalau udah tumpuk kasih tinggal, terus siapa yang petugas untuk angkat di sana ya, apalagi kalau di sana tidak ada penghuninya, katanya cuma numpang lewat ya, numpang jalan begitu. Jadi kalau boleh juga di spot center ya, di spot center itu kalau tidak salah tempat sampah tuh hanya ada di tangga depan ya, untuk di tangga depan di area masuk spot center ya, bukan di parkiran di samping ya. Kalau kemarin-kemarin ada tempat sampah di area parkir situ, namun beberapa waktu terakhir ini sudah tidak ada tempat sampah di sana. Lalu di depannya itu hanya ada satu tempat sampah. Kalau boleh ya, kalau boleh di sudut-sudut di bagian dalam itu juga ditaruh tempat sampah begitu ya, supaya jangan tangan dulu-dulu di pinggir jalan minum-minum terus lancang main buang saya di laut. Dan itu terjadi begitu.
ya, ya, dan itu terjadi. Jadi mohon kiranya supaya tempat-tempat sampah ini juga diperbanyak, lalu diisi di dalam spot center, di Taman Satu Tungku Tiga Batu, di Taman Ma'ruf Amin, ya, lalu di sepanjang trotoar yang ada itu juga kalau boleh taruh 1-2 tempat sampah, ya, begitu. Mungkin ini jadi masukan saja juga untuk dinas terkait supaya bisa memperhatikan hal ini, karena penting ya, ketika kadang juga orang pasti kita habis makan terus lihat tidak ada tempat sampah. Lalu juga untuk para pedagang ya, lapak-lapak yang setiap sore hingga malam hari di jalan reklamasi itu, sepanjang jalan itu tuh sekarang sudah mulai banyak lagi setelah beberapa waktu lalu direlokasi. Nah hari ini mereka kembali lagi. Saya juga ingatkan untuk warga yang berjualan di sana, mohon kiranya kalau boleh disiapkan juga tempat-tempat sampah begitu, karena kalau angin di jalan itu kita bisa lihat kantong-kantong plastik itu dilari ke sana kemari, semacam dilayang-layang, padahal bukan layang-layang, kantong plastik ditiup angin karena kita buang sampah tadi ya, begitu. Jadi memang jangan bosan ketika Mace Pinang terus dan terus untuk apa menyampaikan hal ini, karena menurut beta sendiri itu penting begitu ya. Kalau kita tidak, kalau bukan ketong yang peduli, terus siapa lagi yang mau peduli dengan ketong pu kota ini begitu. Terasa salah toh ketika ketong saling mengingatkan, walaupun kadang kalau ketong kasih ingat itu kayak sakit begitu. Kalau saling tegur tentang sampah itu kayak perasaan kayak sakit hati begitu. Tapi ya memang harus ketong siap, karena konsekuensi ketika ketong lakukan sesuatu yang salah dikasih tahu, diingatkan, ya jangan tersinggung begitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang penting. Lalu satu lagi buat mama, bapak, pace, mace, kakak, adik yang makan-makan pinang, tolong kak jangan main asal semprot-semprot ludah pinang itu di pinggir-pinggir jalan atau bahkan di tengah jalan, yang sampai hari ini juga masih kita lihat masih ada ya. Lalu kita pun pasar-pasar yang ada itu makan pinang, bukan berarti got-got yang di pojok-pojok itu pemerintah dong buat, kontraktor dong buat itu untuk kita pun tanpa buang-buang ludah begitu ya, tidak seperti begitu konsepnya begitu. Jadi ini juga kita saling mengingatkan ya, kalau kita cinta kita punya kota ini, mari kita sama-sama jaga supaya terbebas dari yang namanya sampah ya, ludah pinang di mana-mana, lalu mungkin lampu-lampu jalan ke depan itu bisa terpenuhi ya, bisa dipenuhi ya, karena memang banyak warga yang mengeluhkan terkait dengan masalah penerangan jalan yang sangat-sangat minim di Kota Palafak-Fak. Oke, mungkin begitu saja dari Mace Pinang ya. Ketong pisah, jumpa lagi di para-para pinang selanjutnya. Dan selanjutnya kita masih di Fak-Fak Pagi ini, masih dengan pilihan, berbagai pilihan hiburan dan juga informasi.

0: edisi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Kamu gak sendiri, kamu lagi terbentuk. Karya Sahid Muhammad. Buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perasaan cemas, resah, adanya serangan panik, ketakutan yang besar, kondisi mental, perundungan, dan lainnya. Buku ini merupakan pengalaman pribadi dari penulis, hingga akhirnya ia dapat memahami jika hal yang menjadi kecemasan dan ketakutan selayaknya dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih baik melalui medium yang tepat. Topik yang disajikan di dalamnya berkaitan dengan proses terbentuknya diri dan peduli terhadap diri sendiri. Kehidupan yang sekarang tak jarang membuat kita harus berupaya keras untuk menjadi baik-baik saja. Namun sayangnya emosi dan banyak pengalaman yang telah kita lalui tanpa sadar menjadi terabaikan, sehingga terkadang berbagai rasa dan pengalaman itu terpadu dalam wujud tangis yang tiba-tiba misalnya. Buku ini dapat menjadi bacaan untuk membantu kita melihat ke dalam diri. Adakah emosi dan pengalaman buruk yang belum kita beri ruang? Adakah pengalaman tidak menyenangkan yang belum sepenuhnya kita maafkan? Demikian esensi buku Kamu Gak Sendirian, Kamu Lagi Terbentuk, karya Sahid Muhammad.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar, Anda masih bersama kami di Fak-Fak pagi ini. 8 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur ya. Pagi ini mendung ya. Suasana pagi ini cuaca mendung ya, mungkin karena Portugal pulang begitu ya. Jadi cuaca sedikit mendung, tapi tidak apa-apa. Begitu menang kalah itu biasa ya. Yang penting sudah bisa masuk di 16 besar ya. Mungkin perjalanannya cukup sampai di situ begitu. Tapi percayalah bahwa Piala Dunia ini tidak akan pernah berakhir ya. Dia akan terus, dan siapapun yang menjadi pemenangnya nanti ya, ya memang karena dialah yang paling terbaik. Oke, dan kali ini informasi masih akan kami bagikan untuk Anda dari ya, informasi pagi ini kami bagikan untuk Anda datang dari

Iya, kali ini datang dari Polda Papua Barat yang tetapkan 81 calon anggota Polri lulus seleksi. Ya, pendengar, Polda Papua Barat menggelar sidang kelulusan penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun anggaran 2026 di Aula Arfak Polda Papua Barat pada 3 Juli lalu. Sidang dipimpin Kapolda Papua Barat, didampingi Wakapolda serta jajaran pejabat utama dengan pengawasan internal dan eksternal. Kapolda Papua Barat menyampaikan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hasil sidang, sebanyak 77 peserta dinyatakan lulus terpilih untuk jenjang bintara terdiri atas 67 pria dan 10 wanita. Kapolda Papua Barat mengapresiasi panitia pengawas dan seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi. Dan pendengar, informasi Polda Papua Barat tetapkan 81 calon anggota Polri lulus seleksi 2026. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: seragam baru,
1: kelas baru,
2: teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Adik, kumpi mana?
1: Ke kios depan, kakak.
0: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untuk kau juga, ya.
1: Siap, kakak.
0: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
1: Ih, kakak. Terabosan, kak. Masa makanan Indonesia terus.
0: Eh, jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya. Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
1: Iyo kak.
0: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya waktu bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah itu hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi. Kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah sekolah yang ada pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

0: Pendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Manokwari terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengenali dan menghindari peredaran obat setelan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Obat setelan merupakan istilah yang berkembang di masyarakat untuk menyebut obat yang dikemas ulang tanpa identitas yang jelas ataupun menggunakan kemasan bermerek dengan klaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit sekaligus. Ya, menurutnya masyarakat dapat mengenali obat setelan melalui prinsip cek klinik. Ceklik dimulai dengan memeriksa kemasan. Selain itu, masyarakat juga perlu memeriksa label produk. Masyarakat juga harus memastikan keberadaan nomor izin edar serta mengecek keasliannya melalui situs resmi cek BPOM apabila menemukan produk yang meragukan. Ya, tidak kalah penting juga masyarakat diminta memperhatikan tanggal kadaluarsa. Dan baik pendengar, BPOM Manokwari edukasi masyarakat kenali bahaya obat setelan. Dan baik pendengar, kami juga informasikan di pukul 9 nanti kita akan ikuti laga antara Amerika Serikat versus Belgia. Dan baik pendengar, di mana saja berada, kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ajak Anda, kita ikuti pertemuan antara Amerika Serikat versus Belgia.
1: Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Musik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Tanpa musik, dunia akan sepi, hampa, dan monoton. Karena musik bisa mencairkan suasana, merelaksasi hati, serta menstimulasi pikiran manusia. Dari musik, lagu-lagu tercipta sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Nah, selain genre atau tema cerita, setiap lagu juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Rata-rata durasi satu lagu modern yang kita nikmati saat ini berkisar di antara 3 sampai 5 menit. Namun, tidak sedikit lagu yang punya durasi sangat lama, bahkan mendapatkan rekor dunia. Menurut Guinness World Records, lagu

2023 di Varanasi, India. Pillai menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun untuk merekam, mengedit, dan mencampur lagu yang memecahkan rekor tersebut. Lagu ini merupakan bentuk musikalisasi puisi Sri Ram Charit Manas yang digubah oleh penyair India abad ke-16 Goswami Tulsidas. Dalam bentuk puisinya, Sri Ram Charit Manas dianggap sebagai salah satu mahakarya epik agama Hindu yang terdiri dari lebih dari 15.000 bait.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera tuh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asar baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
2: Kita dari kecil Bapak Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita GP, telah GP kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami itu dia daun kukus ini, kita kukus pakai suami apa ini, dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, dia pun kukusan, terus pakai kaleng yang besar, jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang, dulu kita pakai kaleng besar, kaleng terus bikin suami, jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus kita beli suami makan, kalau tidak kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong, jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
3: Oh,
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Pendengar, pukul 8.54 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami ingatkan Anda, di pukul 9 nanti kita ikuti Warta Berita Sentral, sekaligus kita akan ikuti Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Swedia. Belgia. Dan untuk pendengar yang ingin ikuti Piala Dunia, bisa langsung dengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Fakfaks di frekuensi kami 94,9 MHz.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Baik, pendengar, sudah pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 ya. Kita nantikan dengar bareng ya persiapan laga antara Amerika Serikat versus Belgia.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing